0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan Penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sein sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15069 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat.

0: Ya, pendengar persetan Merauke dimanapun Anda berada, tentunya sudah Anda dengarkan tadi ya Warta Berita Pro 3 Era Reposa Pemberitahu Radio Republik Indonesia. Dan saat ini Anda akan kami hadirkan informasi updatean perakiraan cuaca BMKG Mopa Merauke edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke, Mbak Yunita Esther. Halo, selamat pagi Mbak Yunita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabarnya untuk pagi hari ini Mbak?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah ya, iya. Pendengar Berita Radio Merauke, berikut Anda akan ditemani bersama dengan Mbak Yunita dalam informasi update cuaca di pagi hari ini untuk Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi. Kepada Mbak Yunita, dipersilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Plus 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke untuk edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awal informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat sepanjang hari ini diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya, begitu pula untuk wilayah Kabupaten Mapi, sepanjang hari ini diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Beralih informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Merauke juga sepanjang hari ini diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Selanjutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur dan 5,2 meter pada jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,3 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur dan 2,5 meter pada jam 21 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 16 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembali ke studio.
0: Ya baik Mbak Yunita, terima kasih untuk informasi update-nya di pagi hari ini Mbak.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.
0: Selamat pagi dan selamat kembali bekerja ya untuk Mbak Yunita dan juga teman-teman di BMKG Mopa Merauke. Dan ya pendengar, tentunya berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan. Dan nantinya juga akan kami hadirkan untuk Anda juga

0: Ya pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda dua informasi terupdate terkait dengan cek fakta di pagi hari ini ya. Dan yang pertama ada terkait dengan hoax pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 akan dibatasi. Berikut informasi selengkapnya. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Badan Pusat Statistik melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klarifikasi kondisi sosial. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan melalui Instagram resmi BPS, yakni BPS underscore statistik, memperingkatkan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Informasi updatean kedua dari cek fakta adalah hoax tautan perpanjangan pendaftaran upacara 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Namun, klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman turnbackhoax.id. Tautan yang beredar mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara kemensetnek.ri. Pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 dan juga tidak diperpanjang. Ya pendengar, itulah dua informasi terupdate untuk Anda terkait dengan cek fakta di pagi hari ini. Kami menghimbau kepada Anda yang menerima informasi ataupun akan membagikan informasi agar dapat meninjau kembali atau mencari kebenarannya terkait dengan informasi yang Anda terima maupun Anda bagikan, agar Anda tidak tertipu ataupun juga tidak membagikan informasi yang tidak benar di sekeliling Anda. Anda dapat mencek informasi terupdate ya terkait dengan cek fakta ataupun berita-berita hoax di laman komdigi.go.id, ataupun juga bagi Anda yang membutuhkan informasi terupdate dan terpercaya, tentunya Anda bisa masuk dalam laman resmi kami di rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi berisikan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Sebagai negara yang luas, yang memiliki petani kopi lokal di hampir setiap provinsi bahkan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian juga di Kabupaten Merauke.

0: selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebog.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebog, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus. Saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke sini aman, lebih baik.
0: Ayo kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tas noken sendiri dibuat secara manual oleh mama-mama Papua. Tas noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken. Karena membuat noken dari dulu hingga saat ini dapat melambangkan kedewasaan perempuan. Dan apabila perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka dia dianggap belum dewasa, dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Ya, pendengar persatuan dari Merauke dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate terkait dengan ruang disabilitas. Dan informasi berikut terkait unit layanan disabilitas NTT, Perkuat Sistem Penanggulangan Bencana. Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana ULDPB Provinsi Nusa Tenggara Timur kini mulai aktif bergerak memperkuat pemenuhan hak-hak kelompok rentan saat terjadi bencana. Upaya penegakan inklusi tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi ULDPB se-NTT yang digelar di Kota Kupang. Keberadaan ULDPB ini dirancang untuk memastikan kebutuhan khusus dan suara para penyandang disabilitas dalam perencanaan darurat. Tanpa sistem inklusif, kelompok disabilitas berisiko tinggi terlewatkan dari jalur evakuasi yang ramah dan aman. Kemitraan ini mensinergikan mandat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan keahlian praktis organisasi penyandang disabilitas. Hingga saat ini program kemitraan siap siaga telah mendukung terbentuknya 7 dari 9 unit daerah di NTT. Hambatan koordinasi ini juga diperberat oleh faktor finansial seperti kesulitan biaya transportasi harian bagi para pengurus disabilitas. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pekerja tetap, sehingga kendala biaya operasional ini sangat mengganggu efisiensi unit.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Apa itu UMKM? Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, atau juga sebagai Usaha Kecil dan Menengah, UKM, adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawainya. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarita Triwin, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: main-main udah di mana?
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Ya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama siaran kami. Karena di siang hari ini, ragam informasi dan juga program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Saat ini sudah di pukul 11.49 menit, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

aktivitas mendengar saat ini dan selanjutnya ya. Untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini di program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Ya, kami akan berbagi satu daerah ya di siang hari ini. Dan kali ini kita akan ke wilayah Nusa Tenggara Timur, pendengar. Ya, lebih tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Pendengar, di Nusa Tenggara Timur. Nah, Kabupaten Nagekeo ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores, dan pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo berlokasi di Mbai. Nah, luas wilayahnya sendiri mencapai 1.416,96 km persegi dan berpenduduk sebanyak 166.544 jiwa pada akhir tahun 2025 lalu. Nah, wilayah ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Dan Kabupaten Nagekeo sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007. Ya, tanggal 22 Mei 2007 oleh pejabat Mendagri saat itu. Ya, itu dia ya, sekilas terkait juga dengan Kabupaten Nagekeo. Dan dilihat juga dari sejarahnya juga ini sangat panjang ya. Dan nanti tentunya juga kami akan berbagi terkait juga dengan wilayah-wilayah dan juga daerah-daerahnya seperti apa. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya di siang hari ini, pendengar.

Oke, mendengar masih di program musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Nah, pendengar, masih bicara tentang Kabupaten Nagekeo, pendengar. Ya, di mana tadi sudah kami sedikit sampaikan ya di mana kabupaten ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores dan pusat pemerintahannya di Mbai, pendengar. Ya, dilihat dari sejarahnya, penelusuran terhadap sejarah pemerintahan dan komunitas Nagekeo bisa ditemui sejak masuknya pemerintah Hindia Belanda sekitar 1909. Nah, walaupun sebelumnya terdapat tata pemerintahan atau administrasi pemerintahan tradisional, ya ini berdasarkan hukum adat, akan tetapi catatan valid dalam bentuk naskah akademik tentu tidak mudah ditemukan. Nah, kecuali melalui suatu penelitian sejarah yang mendalam, terpadu dan komprehensif. Hal ini karena tradisi lisan atau dalam kajian antropologis lebih merupakan ciri yang paling menonjol dalam komunitas masyarakat Nagekeo.

Dan secara geografis Kabupaten Nagekeo terletak pada koordinat 121 derajat 620 dan 121 derajat 32 bujur timur dan 8 derajat 26-15 sampai 8 derajat 64-40 lintang selatan. Ya, luas wilayah Kabupaten Nagekeo secara keseluruhan yaitu mencapai 1.416,96 km persegi. Ya, dan batas-batas wilayah Kabupaten Nagekeo untuk wilayah utara di berbatasan dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ende, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngada. Dan topografi Kabupaten Nagekeo sebagian besar berbukit, bergunung, dan berlembah, serta memiliki lereng-lereng yang curam yang umumnya terletak di daerah pantai. Nah, keadaan ini bisa dilihat ya untuk topografi dengan ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut, yaitu dengan luas 29.863 hektar atau sekitar 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo, meliputi daerah pesisir pantai utara ya dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya. Dan topografi ini berupa permukaan tanah datar sampai landai, ya ini sangat rawan terhadap pencemaran yang langsung berhubungan dengan air tanah yang cukup. Nah, topografi dengan ketinggian 25 sampai 100 meter di atas permukaan laut, yaitu dengan luas 20.843 hektar atau sekitar 12,03% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo. Ini merupakan wilayah lanjutan pesisir daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Nagekeo dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya. Dan juga ada topografi dengan ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut, yaitu dengan luas 48.171 hektar atau sekitar 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo. Merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan. Ya, topografi dengan ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu seluas 70.216 hektar atau sekitar 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo yang merupakan daerah pegunungan. Nah, topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan luas 4.098 hektar atau sekitar 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo yang merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi dan hanya terdapat di beberapa kecamatan saja, pendengar. Nah, itu dia, dilihat dari batas wilayah dan juga topografi Kabupaten Nagekeo.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya,

Mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya masih di program musik tradisional dan juga budaya. Nah, untuk Anda semuanya ya, budaya yang ada di Kabupaten Nagekeo di Flores, Nusa Tenggara Timur ini kaya akan tradisi leluhur. Nah, unsur utamanya meliputi rumah adat seperti Kampung Adat Wajo dan Kawa. Nah, tradisi tinju adat itu, ritual penghormatan leluhur, serta kain tenun khas yang syarat nilai persaudaraan. Ya, dilihat dari rumah adat dan kampung tradisional, arsitektur unik dengan atap alang-alang dan menara khas, dilengkapi pelataran batu dolmen, ya, tempat persembahan leluhur. Nah, ini contoh perkampungannya, mengenal aneka kebudayaan Nagekeo di Nusa Tenggara Timur seperti Kampung Adat Wajo, Kawa, Nunu Ngongo, dan Abu Amara. Ya, ritual dan tradisi adat, ya, untuk itu ya, ini adalah upacara tinju adat sebagai uji kejantanan pemuda dan simbol perdamaian. Kemudian ada ritual leluhur, nah, upacara seperti pemberian sesaji dan penghormatan kepada arwah pendahulu. Kuliner tradisional, tradisi bakar nasi bambu yang disebut kose, pendengar. Nah, itu dia ya beberapa budaya yang ada di Kabupaten Nagekeo di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah di pukul 12.55 dan pendengar pastikan Anda tetap bersama kami ya, karena nanti di pukul 13 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI, dilanjutkan dengan program hiburan, yaitu di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oporto Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arno Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Rado Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kalhin ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih, oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin yeah. Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx Pum juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Karaoke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Nah, untuk Anda semuanya ya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah di pukul 13.41 menit. Ya, waktunya untuk Anda bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, untuk Anda para pecinta musik dangdut ya, silakan Anda bergabung bersama kami di siang hari ini. Karena tentunya hanya lagu-lagu dangdut yang akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, silakan di siang hari ini ya, saat ini sudah di pukul 13.41 menit. Yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan, silakan Anda bergabung. Ataukah juga untuk Anda ya yang ada di manapun itu yang bisa mendengarkan pun, kami nantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini, tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke. Kami tunggu deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, saya jemput Mas Hari.
0: Wih, akhirnya nongol juga nih.
1: Hei, selalu.
0: Kemana aja nih Pak Norgi?
1: Ah, masih di posisi.
0: Di posisi mana nih?
1: Di Kanada.
0: Wih, Kanada. Ada pantas, tidak pernah kedengaran suaranya ya?
1: Ya, banyak waktu terlewat.
0: Betul. Baik, Pak Norki, silakan lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagu dangdutnya Masa Ketemu Mata Saja.
0: Penyanyi siapa tuh?
1: Ini saya kurang tahu nyanyi penyanyi ini. Pokoknya Mata Ketemu Mata lah.
0: Oke, Yeni Eria, silakan dikirim buat siapa ini?
1: Buat pertama yang terhormat Mas Hari di studio.
0: Terima kasih.
1: Pertama tim kerjanya. Juga buat yang lagi antre, pasti yang di Banda Aceh, pasti tua kita. Yang terhormat Bang Cut. Juga di sana ada. Oh, yang lainnya saya kurang begitu ingat-ingat lagi nih. Sudah lama tidak hadir juga jadi.
0: Oke.
1: Buat Pak Bintang yang di Palu, kalau sudah turun dari langit bisa masuk.
0: Oke.
1: Ada Natalia juga di sana, Farida, terus Yunus di Buton Selatan. Ini nama-nama yang saya sebut ini di luar daftar ini.
0: Baik.
1: Juga buat Bang Leman di Tanggamus Lampung. Juga kalau ada Andi Rustira kalau lagi pantau, selamat siang.
0: Baik.
1: Buat Ria di Jakarta, Dinda di Bogor. Natalia di Palu, Ayo di Masoi, terus buat yang terhormat Puja di Bentuni.
0: Oke.
1: Okay. Ya, juga buat Pak Ketua kita di Rayon Seringu, ada Bapak Freddy bersama Ibu.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan happy-happy akhir tahun.
0: Baik.
1: Akhir tahun lagi. Akhir minggu. Juga buat sahabat kita yang di

0: este, tampoco na miring sana.
1: Oke.
0: Okay. Mas Hairu. Dan juga Pak Bernard di Pelabuhan Merauke. Banyak teman-teman juga, tapi saya sudah lupa-lupa ingat ini. Juga buat saudara-saudara di Serapu. Halo Serapu, apa kabar? Selamat siang.
1: Okay.
0: Kalau lagi makan ikan, kirim-kirim angin saja ke sini.
1: Kirim asap saja ya.
0: Iya, biar dari asap kirim bau ikan saja ke sini, ke Natuna, Kanada sini.
1: Kemudian.
0: Oke, okay, Mas Hari, okay. Terima kasih, selamat tugas.
1: Baik, terima kasih.
0: Semoga happy selalu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Oke, okay, Mas.
1: Oke. Okay. Terima kasih kembali untuk Pak Norki ya di kawasan Natuna Dalam alias Kanada pendengar. Di belakangnya Pak Norki kembali kami tunggu ada siapa ini. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut, adalah Bang Hari.
1: Oh selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini, cuacanya juga cerah.
1: Oke cerah ya.
2: Iya Bang, di sana gimana?
1: Alhamdulillah sama nih Bang, sini juga cerah.
2: Sama ya. Ya lah, penting kabar kita, kabar baik, kabar kita juga ya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, okay, silakan Bang, lagu dangdutnya apa nih?
2: Ini dulu lagunya Bang. Ya, loh kok marah?
1: Loh, begitu saja kok marah gitu ya?
2: Iya, loh, siapa yang kok nyanyi lupa saya itu Bang?
1: Loh kok marah ini siapa nih? Elvi Sukaisi? Atau terus? Ria Amelia? Kemudian terus? Ya Ria Amelia, Elvi Sukaisi, siapa ya? Ida Laila dan Mus Mulyadi. Kemudian siapa lagi nih? Kayaknya itu aja nih Bang.
2: Iya Ria Amelia saja lah.
1: Ria Amelia. Oke, okay, ya, silakan ya, dikirim buat siapa ini lagunya?
2: Yang pertama buat Bang Arif, nah bertugas.
1: Terima kasih.
2: Terus buat Bu Hutri, Bu Natalia dan Bunda Ina, Ibu Farida, Ibu Jati, ada Fida, Ibu Ani, Ibu Mas Dia, Ibu Cici sama Ines. Terus ada juga Mbak Ayu Rimagoy, pernah Mas Hari juga. Ada Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Anda Yusuf, Bang Samami, ada Bang Iwan, Bang Putra Jaya juga. Ada Bang Abdul Rohim, ada Bang Ahmad Irwan. Terus ada juga buat tema-temanya saja lah.
1: Baik.
2: Dan selang terakhir pekan buat kita semua.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih Bang Hari. Lagunya ditunggu.
1: Siap.
2: Selamat siang. Bro Dangdut. Dangdut ada lagi Pak. Terima kasih. Horas.
1: Horas juga Bang. Terima kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli juga ya yang sudah bergabung. Nah pendengar di manapun Anda berada, sudah dua orang penelpon ya di kloter yang pertama. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan deringan-deringan Anda selanjutnya. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, silakan kembali kami terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Ari.
0: Oh, selamat siang Ibu Natalia.
1: Selamat siang juga. Apa kabar Bang Ari?
0: Kabarku baik, sehat. Ya, ini Amin. Masih di mana nih? Palu ya?
1: Masih. Okay. Belum pulang tol ini Bang Ari.
0: Baik, silakan Ibu Natalia. Lagu dangdutnya apa nih siang hari ini?
1: Saya mau suka yang lagunya Cici Paramida. Apa judulnya, ada yang RW 3 itu.
0: RT 5 RW 3 ya.
1: Ya itu aja ya.
0: Silakan dikirim.
1: Oke, salam yang pertama ya. Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Selamat siang ya. Ada Kakak Anis, ada Bang Cut, ada juga Bang Windy, Bang Luhut, Pak Norcia, Pak Berna, Pak Joni Pasan Lalo. Ada Putra Marorin, Putra Samir, Putra Bilkia, Putra Jaya. Ada juga Mama Nami, Mama Ines. Ada juga Ibu Siti. Ada Ibu Ani Kota Mobagu. Ada Ibu Bunda Ima di Momere. Kakak Puja. Ada Bang Le Putra Tengah ya. Ada Bang Benijo. Ada Bung Klip yang di Manado juga ya. Ada Ibu Ratna juga di Manado. Pokoknya dirangkul aja dari asal TC tanpa terkecuali ya Bang Ari. Sukses selalu ya, bahagia selalu.
0: Terima kasih.
1: Doa terbaik ya buat Bang Ari dan keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang Ari. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia ya di Palu yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya, kembali kami nantikan ya dengan Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Ibu.
0: Amin. Baik Ibu Mas Lia, silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa ini Bu?
2: Lagu dangdutnya Lola Drakil.
0: Apa judulnya?
2: Sumira.
0: Oke ya, Lola Drakil ya.
2: Iya.
0: Silakan dikirim dulu buat siapa nih?
2: Kirim buat Bunda Christine, Titoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang An, Mbak Anis, Bang Luhut, Bang Lei, Putra Tengah, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tetap kecuali.
0: Oke, saking banyaknya ya.
2: Iya, ucapan salam kompak dan buat Mas Ari. Baik. Salam sehat selalu sama keluarga di rumah. Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia di alamatnya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kembali ya kami nantikan ya di ruang dengar Anda di 0971-333-0745. Cici Faramida dengan RT5 RW3 dan juga Loyola Drakel dengan Sumira kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Saat ini sudah dipukul 14.33 menit dan kami tunggu ya deringan-deringannya. Ya, di nomor yang sama dan tentunya juga untuk Anda yang ingin mengirimkan atensi, kami juga menantikan di 0852-7511-2433. Di 0852-7511-2433, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami tunggu atensi-atensi ataupun juga deringan-deringan Anda di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Waktu terus berjalan pendengar dan tentunya juga sekarang sudah di tanggal 15 Agustus 2026. Dan juga untuk Anda ya yang saat ini yang sedang mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke pendengar. Dan di hari ini ya, ini ada informasi yang patut ya untuk Anda ketahui bahwa ya, ini ada informasi gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur ya, dan BMKG keluarkan peringatan tsunami. Ya, ini informasi ini ya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Halo, oke, terputus. Ya, bisa dicoba kembali di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan juga ada informasi Garuda Futsal kalah 3-5. Target Piala Dunia 2028 tetap dikejar, pendengar. Ya, tentunya ini menarik ya, karena kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Timnas Futsal ini berhasil menjadi juara ya di Asian Cup seperti itu, dan tentunya juga ini sangat membanggakan. Dan tentu untuk target Piala Dunia 2028 masih akan tetap dikejar walaupun dengan kekalahan 3-5, pendengar. Ya, silakan, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, masih ditunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, jangan lupa untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami tunggu ya di nomor yang sudah kami sebutkan. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pendengar.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Ya, masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya di siang hari ini. Ya, pendengar saat ini sudah dipukul 14:23 dan untuk Anda juga yang masih terus mendengarkan, kami nantikan ya deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, ya tadi sudah ada 4 orang penelpon, ada Pak Norki di Natuna, Bang Luhut, Ibu Natalia, dan juga Ibu Maslia yang sudah bergabung. Ya, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, silahkan ya kami tunggu di 0971-333-0745, ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan juga. Kami tunggu deringan Anda di siang hari ini. Ya, tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, siapa yang ingin bergabung? Kami tunggu ya di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, ditunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan kembali kami nantikan ya deringan Anda di 0971-333-0745. Sudah dipukul 14.27 menit pendengar saat ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya deringan-deringan Anda. Ya walaupun mungkin saat ini ada banyak sekali yang sedang sibuk ya. Ya terutama untuk Anda yang sedang berjualan ataupun juga yang sedang menantikan pelanggannya ya. Untuk para driver-driver ojek ataupun juga yang ada dimanapun itu. Ya pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda tersebut bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Ya sudah hampir pukul 14.30 waktu Indonesia Timur dan beberapa lagu ya sudah kami hadirkan juga di ruang dengar Anda di siang hari ini. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Abang Bro.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bintang, apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu. Sehat walafiat, suasana cerah, hati pun cerah.
0: Amin, komplit. amin. Oke Bang, ini sudah di hari Sabtu ya, tinggal 2 hari sebelum 17 Agustus ini. Suasana di tempat Abang nih bagaimana nih Bang?
1: Ya, alhamdulillah, makanya kita ini, saya jarang-jarang gabung ini, menghadapi ini kan. Jadi sekarang kita lagi mulai dari, apalagi kalau ini ya, sekolah-sekolahan dari SD, dari PAUD sampai SMA, SMK ini semua latihan semua. Jadi mungkin tahun ini ya rame kayaknya.
0: Oh, rame ya?
1: Iya, karena di tempat saya ini, Bang Ari kan ibu kota kecamatan. Jadi di tahun ini semua disatukan di sini nanti.
0: Oh, begitu. Upacaranya disatukan ya?
1: Iya, disatukan di tempat kita sini.
0: Oke. Kalau jadi, untuk
1: makanya kita sibuk ini.
0: Kalau untuk lomba-lombanya gimana nih Bang di sana?
1: Ah, ini juga banyak ini nanti. Ini lain sudah mulai ini.
0: Oh, sudah mulai.
1: Mulai lomba ini. Ya, sudah
0: lomba-lomba mulai. Apa aja nih Bang disiapkan ya?
1: Ya, biasalah. Nah, kalau anak-anak sekolah ini ya paling ya lomba-lomba bola, apa? Ini makan kerupuk ya, pokoknya banyak.
0: Oke. Siap. Gitu. Baik, Bang, silakan. Lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Oke, saya mau dengar lagu dangdut yang ini, yang melo-melo sedikit. Mm-hmm. Ya, aku rindu padamu, Bang Ari. Kalau itu kan punyanya ini. Siapa? Vita Mala. Tapi yang di tapi saya mau yang cover. Kalau enggak salah Aura Bilqis, kalau enggak salah itu
0: Aura
1: yang cover.
0: Aura Bilqis ya.
1: Aku okay. Rindu padamu.
0: Kita coba cari dulu, silakan.
1: Oke, okay, saya salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Oke, okay, buat Pak Freddy Putri juga ya, Ibu Natali Toli-Toli, Ibu Far dari Palu, Bunda Ima, Bang Luhut, Putra Tengah juga sana, Bang Rimba, Putra Marori. Pokoknya semua-semua lah ya.
0: Baik.
1: Tanpa ada yang merasa mau dieliminasi ya, buat teman-teman yang sering-sering menyapa, salam balik lah ya. Pokoknya salam kompak, sehat selalu ya. Sama keluarga, buat Bang Ari juga.
0: Baik.
1: Sama keluarga, teman-temanku juga ya. Pokoknya doa terbaik lah Bang Ari.
0: Terima kasih.
1: Kita semua. Baik. Dapat lagunya Bang?
0: Lagunya ada nih, Aura Bilqis.
1: Oke, sip.
0: Siap.
1: Oke, buat Bang Ari selamat bertugas Bang, monggo dilanjut.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Bintang Pratama ya, di alamatnya sana. Dan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, saat ini sudah dipukul 14.32 menit. Silakan di 0971-333-0745. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan untuk Anda semuanya, saat ini sudah dipukul 14.42. Silakan kesempatan terakhir ya untuk Anda, dua orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Ya, setelah tadi ada lagu ya dari Bang Haji Roma Irama dengan Tak Tega, pendengar. Dan kali ini ya, tentunya di waktu-waktu terakhir di program Pro Dangdut, Anda bisa menggunakan sebaik mungkin ya kesempatan tersebut di program ini ya, karena siang hari ini Anda bisa merequest lagu dangdut dan tentunya juga bisa menyapa rekan-rekan Anda. Dan untuk Anda juga yang saat ini ya mungkin sedang sibuk dengan segala kesibukannya ya, terutama yang akan mempersiapkan untuk pelaksanaan upacara bendera ya untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda di siang hari ini. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukannya pun, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan dua buah lagu sudah kami siapkan untuk Anda ya, untuk menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Ada Maya KDI dengan Layar Kertas dan juga Imam S. Arifin dengan Siapakah Aku. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya, bersama saya, Agus Haryanto.

0: Masyarakat diajak memaknai peringatan HUT kemerdekaan RI sebagai momentum untuk menghormati perjuangan para pendahulu, sekaligus mengisi kemerdekaan dengan semangat dan daya juang yang tinggi. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan panjang bangsa Indonesia hingga kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bupati Merauke Yosef Getse mengatakan generasi saat ini merupakan penerus perjuangan para pendahulu yang perlu memaknai kemerdekaan dengan bijak melalui peran masing-masing. Menurutnya, semangat perjuangan dapat diwujudkan dengan bekerja secara baik serta menunjukkan dedikasi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam seluruh bidang pembangunan, mengingat pembangunan harus dilaksanakan tanpa memandang suku maupun agama, dengan melibatkan seluruh masyarakat secara seimbang serta memberikan ruang bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan ingin berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Merauke.
2: Memaknainya dengan baik, dan tentu harapan kita bahwa kita juga akan memberikan penghormatan dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pendahulu kita. Ya, mungkin saja mereka yang mungkin usianya masih muda terus kemudian dalam perjuangan itu gugur di medan laga, itulah yang menunjukkan kesatria tetapi juga kesetiaannya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara, Panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Merauke menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan sosial maupun hiburan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Delsiana Gepse menyampaikan, sejak awal bulan Agustus, pihaknya melakukan sosialisasi terkait kebersihan lingkungan dan pemasangan atribut bendera maupun umbul-umbul yang bernuansa kemerdekaan. Menurutnya, momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan juga dilakukan sejumlah kegiatan hiburan masyarakat dan bazar UMKM yang dimaksudnya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: SK Bupati di bulan Juli kami mempersiapkan semua kegiatan dalam rangka HUT RI ini. Jadi ada 9 kegiatan yang telah kita sepakati bersama dan semuanya telah kami siapkan untuk menyongsong HUT RI ini. Jadi kita di tanggal 1 Agustus kita sudah mulai dengan infokom memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat untuk kebersihan dan pemasangan bendera-bendera di seluruh rumah, toko, dan instruksi ke distrik-distrik dan kampung.
1: Delsiana Gepse memastikan seluruh kegiatan yang disiapkan panitia dapat diikuti masyarakat secara gratis, dan masyarakat dapat datang langsung untuk menikmati berbagai kegiatan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan perayaan berlangsung demi kelancaran dan kenyamanan dalam merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Jessica Ardana melaporkan.
0: TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 resmi ditutup pelaksanaannya dalam upacara yang digelar di lapangan sepak bola Kodim 1707 Merauke. Upacara dipimpin Danrem 174 ATW, Brigjen TNI Mustaqim, dan diikuti ratusan peserta dari personel TNI, Polri, Satpol PP, dan sejumlah mahasiswa serta pelajar. Penutupan TMMD itu sekaligus menegaskan kuatnya sinergi TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah sasaran. Dalam amanat kasat, selaku penanggung jawab operasional TMMD yang dibacakan Danrem 174 ATW, disampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, personel Satgas, mitra TNI AD dan masyarakat yang telah bergotong royong sehingga berbagai sasaran dapat dikerjakan. TMMD ke-129 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan non-fisik, berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan kepada masyarakat. Program tersebut disinergikan dengan 5 program unggulan TNI AD, yakni ketahanan pangan, TNI Manunggal Air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan MCK, percepatan penurunan stunting, serta bersatu dengan alam. Usai upacara, Danrem 174 ATW menegaskan bahwa pembangunan di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap masih terus bergulir, dan sejumlah sasaran fisik masih dalam tahap penyelesaian dan akan dikebut hingga mencapai 100%. Sementara itu, Dandim 1707 Merauke, Letkol Infantri Bayu Prabowo menyampaikan seluruh sasaran non-fisik telah terlaksana 100%. Sedangkan sasaran fisik seperti MCK dan sumur galian, sebagian telah selesai dan sebagian lainnya masih mencapai sekitar 70%. Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan tersebut. Terima kasih pendengar, Anda terus simak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Merauke menyiapkan pasar malam sebagai salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan kemerdekaan. Selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Kegiatan pasar malam dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 17 Agustus di kawasan Monumen Kapsul Waktu Merauke dengan melibatkan pelaku UMKM, perangkat daerah, TNI Polri, BUMN, BUMD, serta masyarakat. Panitia Seksi Hiburan dan Pasar, Erik Rumlus mengatakan kapasitas lokasi menjadi pertimbangan panitia dalam membatasi jumlah peserta UMKM yang berjualan. Mengingat kegiatan juga akan dirangkaikan dengan pameran pembangunan yang menampilkan berbagai program dan hasil pembangunan di Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan, pasar malam juga akan menghadirkan panggung hiburan yang mengutamakan keterlibatan seniman lokal, khususnya orang asli Papua, serta penampilan tari-tarian dari etnis Marin dan berbagai kesenian Nusantara. Erik menyampaikan pameran pembangunan akan melibatkan pelaku usaha orang asli Papua dan Nusantara, sehingga masyarakat juga dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan tanpa dipungut biaya. Sementara, para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas tempat berjualan secara gratis.
4: Nah, kita harapkan juga besok partisipasi masyarakat lebih ini lagi, sehingga pertumbuhan pelaku UMKM di Kabupaten Merauke, khususnya saudara-saudara kita yang OAP, itu bisa berkembang dan satu. Bahwa ini 100% halal yang dijual. Banyak sebenarnya yang takut bahwa ini halal atau tidak, tapi saya berani jamin bahwa apa yang dijual oleh pelaku UMKM kita semuanya adalah halal.
1: Erik Rumlus juga menyampaikan pemerintah daerah akan meluncurkan kegiatan Car Free Day pada 15 Agustus 2026 dan kegiatan itu direncanakan berlangsung secara berkelanjutan setiap Sabtu dan Minggu pagi dengan penutupan jadwal di sekitar kawasan kantor Bupati Merauke hingga area Jalan Brawijaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat berolahraga tanpa kendaraan.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau BPMK Kabupaten Merauke melaksanakan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDES. Pelatihan ini diikuti aparat kampung dari 3 distrik se-Kabupaten Merauke.
0: Kelurahan Bambu Pemali Distrik Merauke menggelar rangkaian kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Beatrix Kamingko Kahol, Kepala Kelurahan Bambu Pemali, mengatakan kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Merauke yang memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada masyarakat. Kehadiran Wakil Bupati juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat kelurahan. Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan melibatkan masyarakat dari 13 RT dan 3 RW di wilayah Kelurahan Bampel dan tidak hanya menyasar warga Kelurahan Bampel, tetapi juga masyarakat di wilayah sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Beatrix menyebut, rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI dimulai sejak 12 Agustus 2026 dan akan berlangsung hingga 17 Agustus dengan melibatkan pemerintah kelurahan bersama masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah donor darah yang menjadi bagian dari kepedulian sosial masyarakat sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan darah bagi warga yang membutuhkan. Pemerintah kelurahan juga mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga semangat kebersamaan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, Keuskupan Agung Merauke, menegaskan keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan dan menjaga iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Gereja Katolik tidak hanya memberikan perhatian terhadap kehidupan rohani, tetapi juga pendidikan, kesehatan, serta kehidupan keluarga sebagai bagian dari perwujudan cinta kasih. Uskup menjelaskan, gereja yang besar terdiri dari keluarga-keluarga. Karena itu, pewartaan kasih dan perhatian terhadap sesama perlu dimulai dari lingkungan keluarga sebelum berkembang ke tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga perlu dirawat dengan baik karena saat ini terdapat berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, termasuk kebiasaan mabuk dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Selain itu, Uskup Mandagi menyampaikan, pendidikan cinta kasih juga dinilai penting dalam kehidupan keluarga. Orang tua diharapkan memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak-anak agar tidak terjerumus dalam berbagai perilaku yang merusak masa depan. Uskup juga mengingatkan agar kekerasan tidak menjadi bagian dari kehidupan keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab yang untuk mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan dan kehidupan sehari-hari. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

pendengar, Anda masih di program Green Radio ya pendengar di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru mendengarkan juga, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke. Nah pendengar, kali ini kami coba ya berbagi informasi untuk Anda. Ya ini ada informasi Karhutla Kaltim ya mengancam penanganan tak bisa ditunda lagi pendengar. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur kembali menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Penanganan cepat dinilai menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi bencana lebih besar. Ya, selain pemadaman, penyebab munculnya kebakaran juga harus ditelusuri secara serius. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, pelaku harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku, pendengar. Ya, dikatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersamaan. Pencegahan dapat diperkuat melalui kewaspadaan serta respon cepat ketika muncul indikasi kebakaran, pendengar. Ya, dikatakan Kalimantan Timur merupakan rumah bersama yang harus dijaga. Hutan bukan sekedar sumber daya alam, tetapi juga memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan lingkungan. Nah, upaya menjaga hutan tidak dapat hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Pencegahan, pengawasan, pemadaman cepat, dan penegakan hukum harus berjalan bersama untuk melindungi Kaltim dari dampak karhutla, pendengar.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lapio ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Ya, pendengar masih di program Green Radio ya di sore hari ini. Nah, pendengar, terkait juga dengan pemanfaatan alam dan untuk pariwisata perlu diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ya, meningkatnya kunjungan wisatawan tidak boleh membuat daya dukung alam terabaikan. Terlebih ketika kawasan hutan dan lingkungan alami semakin banyak dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Ya, hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur, ya, di mana dia mengatakan bahwa pemanfaatan alam termasuk untuk sektor pariwisata tetap dapat dilakukan sepanjang fungsi konservasi dan daya dukung lingkungan menjadi pertimbangan utama. Menurutnya, pengelola destinasi wisata kerap menghadapi pilihan sulit antara kepentingan ekonomi dan menjaga kelestarian alam. Banyaknya wisatawan memang memberikan manfaat ekonomi, tetapi tekanan kunjungan yang terlalu tinggi ya juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena itu, pengelolaan wisata alam perlu mempertimbangkan kemampuan kawasan dalam menerima kunjungan. Salah satunya dengan memberikan jeda waktu agar lingkungan memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi ekosistemnya.

Ya, jadi bisa dikatakan bahwa keseimbangan tersebut menjadi semakin penting di tengah berkembangnya pariwisata berbasis alam. Dan keberhasilan destinasi wisata tidak semestinya hanya diukur dari jumlah pengunjung dan manfaat ekonomi, tapi juga dari kemampuan kawasan mempertahankan fungsi ekologisnya, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda di sore hari ini.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Protein sore ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Ben.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi ya, pendengar, informasinya untuk Anda di sore hari ini, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Radio. Mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukannya, pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, sore hari ini kembali kami coba berbagi ya informasi di ruang dengar Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan DPR RI desak OJK audit forensik dan pengawasan khusus Delta Arta, pendengar. Anggota Komisi 11 DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan melakukan audit forensik terhadap BPR Delta Arta Perseroda Sidoarjo. Ya, desakan ini menyusul penghapusan bukuan kredit 5,08 miliar rupiah serta indikator kesehatan bank yang dinilai mengkhawatirkan. Ya, dikatakan rasio kredit bermasalah atau NPL 10,86% dan penurunan CAR menjadi 16,39% harus menjadi alarm serius bagi regulator dan Pemkab Sidoarjo selaku pemegang saham. Dan dia mendesak OJK segera memperketat pengawasan dan mewajibkan manajemen menyusun rencana perbaikan untuk memulihkan kondisi bank. Ya, selain kondisi kesehatan bank, dia juga meminta OJK menelusuri secara forensik aliran dana kredit 5,08 miliar rupiah yang telah di write off. Ya, pemeriksaan harus memastikan proses penghapus bukuan memenuhi ketentuan prudensial. Ya, hak tagih bank tetap dikejar serta tidak terdapat penyimpangan tata kelola atau konflik kepentingan. Ya, dia juga menyoroti tanggung jawab Pemkab Sidoarjo sebagai pemegang saham. Ya, menurutnya pemerintah daerah harus menyiapkan langkah konkret termasuk kemungkinan injeksi modal untuk menjaga aset daerah sekaligus melakukan audit internal terhadap manajemen apabila ditemukan kelainan, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda di sore hari ini.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Profi sore ini.
1: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, mendengar.

Ya, pendengar, kali ini kita berbagi informasi di Cek Fakta, ya, pendengar. Ya, ini ada informasi beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia bakal menerapkan kebijakan pajak rumah kontrakan mulai tahun 2027. Ya, faktanya klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari Kompas.com. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan membantah narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan memungut pajak kepada para pemilik rumah kontrakan dan indekos mulai tahun depan. Ya, mengutip dari antaranews.com, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat usulan program kerja spesifik Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Selain itu, dia juga memastikan bahwa DJP belum menyusun usulan program kerja spesifik DJP tahun 2027 yang menyasar pemilik rumah kontrakan. Lebih lanjut, narasi yang menyatakan bahwa pemerintah bakal menerapkan kebijakan pajak rumah kontrakan mulai 2027 adalah keliru.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan.
1: Pakai mobil juga,
0: nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan pendengar, lagu-lagu hiburan masih coba kami hadirkan ya untuk Anda semuanya. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran pada sore hari ini. Karena untuk sore hari ini masih akan ada program-program hiburan dan juga informasi yang masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: Kenali manfaat minum tablet tambah darah bagi kamu remaja putri. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan mengurangi kejadian penyakit jantung koroner dan anemia di kalangan remaja putri. Selain itu, dapat meminimalkan risiko anemia yang dapat berdampak pada kesehatan dan prestasi di sekolah, tetapi juga untuk mempersiapkan kesehatan remaja putri sebelum mereka menjadi seorang ibu, sehingga dapat mencegah lahirnya bayi dengan kondisi stunting. Diharapkan dapat menciptakan generasi muda dan penerus yang sehat, serta memiliki daya saing yang optimal. Ayo, remaja putri, minum tablet tambah darah secara rutin dan ingatkan temanmu juga. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia.

saat ini sudah di pukul 17:28 ya. Dan untuk Anda semuanya, waktunya untuk saya pamit undur suara dari Ruan Karanda. Dan perlu juga untuk kami informasikan bahwa untuk kumandang azan maghrib pada sore hari ini jatuh pada pukul 17:41. Dan kita akan jumpa lagi pendengar di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Indonesia itu indah. Ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi cerminan dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus jaga keberagaman ini sebagai kekayaan tak ternilai. Karena perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Sukses bisa didapatkan apabila kita selalu bersabar ketika badai datang menghadang dan tidak pernah berhenti untuk terus berusaha.

Ya, pendengar, selamat malam bagi Anda sekalian. Kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 15 Agustus 2026. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta Anda pun juga bisa mengakses siaran kami melalui streaming kami di www.rri.co.id. Dan semoga di suasana akhir pekan ini ya, Anda bersama keluarga masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya semua aktivitas yang Anda kerjakan hari ini berjalan dengan lancar. Terkhusus bagi semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, kemudian juga di Asmat, Mapi, di wilayah Distrik Muting, Kimam, Sota, Anda yang tentunya mendengarkan melalui pemancar relay RRI di tempat Anda masing-masing. Dan rangkaian Merauke malam ini akan berlangsung dari pukul 17.30 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Beberapa program acara rangkaian Merauke sore ini juga sudah Anda ikuti ya pendengar. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan update-kan beragam informasi wilayah Tanah Papua selama sepekan dalam lintas utama sepekan ya. Ya, dalam paket Gema Papua ya, yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini melalui Pro 1 RRI Jayapura. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat ataupun juga Anda yang tengah mempersiapkan diri Anda untuk sejumlah aktivitas yang akan diselesaikan di sepanjang malam hari ini, terkhusus Anda yang masih tetap akan melanjutkan berbagai aktivitasnya sesuai dengan profesi Anda masing-masing.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

bebas dari penjajahan. Kemerdekaan itu bernama pendidikan yang setara, bernama suara yang tak dibungkam, bernama harapan di wajah petani, guru, dan juga anak-anak negeri ini. Para pendiri bangsa mungkin sudah tiada, tapi mimpi mereka hidup dalam diri kita masing-masing. Mereka membayangkan Indonesia yang berdiri di kakinya sendiri, yang tidak takut menjadi diri sendiri, yang suaranya didengar di mata dunia. Hari ini mungkin kita juga bertanya, apakah kita sudah cukup merdeka? Atau justru kita yang mengekang bangsa ini dengan ego kita, kebencian, dan juga sikap acuh tak acuh? Ya, kemerdekaan adalah hak setiap orang, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Merdeka bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diperjuangkan setiap harinya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Rocky Mami.
2: Ya baik, peringkat selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan untuk kebersamaan di edisi Sabtu 15 Agustus 2026 produksi dari RRI Bovendigo.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
5: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi QRIS non-tunai dari BNI, ada terpotong 10.000 lagi dan itu sangat menolong masyarakat.
4: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
5: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
4: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan, Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi Kris BNI. Naldik Solya melaporkan.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manselimbra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Ririan melaporkan dari RRI Biak.
6: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansimbra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astra Cita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program cek kesehatan gratis atau CKG.
7: Program cek kesehatan gratis kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
6: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
7: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi.
6: Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menurutnya harus menjadi semangat bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik yang semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk diketahui, ada puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Pelaksanaan di wilayah kepulauan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan perhatian pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
3: Dalam kesederhanaan, Satgas Yonif 714 Sintu Umaroso gelar perlombaan bersama masyarakat perbatasan darat RI PNJ Kampung Umap. Berikut dilaporkan Yoris Goden dari RRI Bovendigul.
8: Ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun dalam kesederhanaan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso. Dan Kisatgas Yonif 714 SM menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Satgas Yonif 714 SM sebagai wujud menghadirkan masyarakat dan anak-anak di Tapal Batas untuk turut ambil bagian memeriahkan Hari Kemerdekaan RI secara bersama-sama. Selain itu, pembagian baju sekolah dan kelengkapan sekolah lainnya akan dilaksanakan Satgas.
9: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, khususnya di Kampung Umap, kita melaksanakan beberapa perlombaan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju sekolah, tas-tas sekolah, dan lain-lain. Untuk perlombanya dimulai dari kemarin, tanggal 13, sampai tanggal 17, puncaknya tanggal 17, yaitu melaksanakan lomba panjat pinang.
8: Sementara itu, tokoh masyarakat Kampung Umap, Marius Kamim, menyampaikan apresiasi pada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 714 SM yang sudah bersedia memberikan ruang bagi anak-anak dan masyarakat perbatasan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Ia mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan 17 Agustus tersebut.
10: Marilah kita semangat
9: melaksanakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oleh karena itu, Bapak Ibu masyarakat sekalian, diharapkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan menjelang 17 Agustus 2026.
8: Dan Pos Umap menjelaskan untuk puncak pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus hingga malam hari. Diharapkan kepada masyarakat perbatasan agar dalam rangkaian kegiatan untuk selalu berhati-hati sehingga semarak HUT kemerdekaan dapat berjalan lancar. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigo. Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nabire turut diwarnai lomba yos panjalan. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga nilai budaya Papua dan mempererat kebersamaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire. Lomba Yos Panjalan di Kabupaten Nabire digelar Jumat 14 Agustus 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema Langkah Bersama Budaya Membara, peserta memulai perjalanan dari kantor Bupati Nabire di Jalan Merdeka dan berakhir di Taman Gisi Nabire. Rute lomba tersebut memiliki total jarak sekitar 2,3 km dengan estimasi waktu tempuh 30 menit dan kecepatan Yos Panjalan sekitar 5 km per jam. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire, Martina Deba menjelaskan alasan Yospan dipilih dalam perayaan HUT ke-81 RI, sekaligus pentingnya meneruskan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
10: Kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire memilih Yospan karena Yospan itu cerita rakyat yang menceritakan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan orang Papua, ini kita bisa cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena itu kita harus abadikan. Di kegiatan momen 17 Agustus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mengadakan lomba dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi di antara OPD dan masyarakat.
3: Semangat kebersamaan itu juga terlihat dari keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Peserta dari instansi tersebut terdiri atas ASN, siswa PKL, serta keluarga ASN. Persiapan dilakukan secara mandiri selama sekitar 3 hingga 4 hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire UNCCJ Lamere mengatakan, keikutsertaan dalam lomba merupakan inisiatif pegawai sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan.
11: Jadi awalnya teman-teman tidak ada perintah juga untuk ikut ini, tapi teman-teman tertarik, mereka sarankan untuk kita bisa ikut. Nah, ini kebetulan ada salah satu teman kita di Kominfo juga yang punya keluarga, adik yang kebetulan mungkin bisa melatih sedikit, jadi dia melatih kami di Kominfo. Ya, memang dari awalnya inisiatif teman-teman.
3: Lomba Yos Panjalan diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari perayaan HUT kemerdekaan RI, tetapi terus menjadi ruang untuk memperkenalkan dan mewariskan nilai budaya Papua kepada generasi berikutnya. Semangat langkah bersama budaya membara menjadi pesan bahwa perayaan kemerdekaan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya dan memperkuat kebersamaan masyarakat Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan. Mahasiswa KKN Uncen latih ibu dan remaja putri olah sagu jadi es krim. Berikut laporan dari RRI Serui bersama Agus Tanawani.
12: Mahasiswa kuliah kerja nyata tematik Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura kelompok 28 menggelar pelatihan pengolahan tepung sagu menjadi es krim bagi ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani, Distrik Ewakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis 13 Agustus 2026. Ketua Kelompok 28 Mahasiswa KKN Uncen, Filipus Wanma, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan potensi lokal, khususnya sagu, menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, sagu tidak hanya dapat diolah menjadi papeda, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai jual dan diminati masyarakat, salah satunya es krim berbahan dasar sagu.
13: Sagu itu kalau tong jual sendiri ke pasar tuh, mungkin tanpa diolah menjadi kue kering pasti harga tukar nilai jualnya tuh rendah dibanding kalau tong olah lagi seperti menjadi olahan tradisional es krim, kue-kue, gula yang tadi sudah mama sampaikan, itu pasti nilai tukarnya tuh bisa jauh melambung tinggi.
12: Pelatihan tersebut turut hadir Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Desi Magdalena Mirino ST. Desi berharap keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan dapat dipraktekkan secara berkelanjutan oleh ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani dengan memanfaatkan potensi serta kearifan lokal yang tersedia.
14: Adik-adik bisa ada bersama dengan warga masyarakat yang ada di kampung ini membuat satu perubahan di kampung ini yang saya sendiri mungkin berpikir apakah sudah mulai melakukan pelatihan atau baru mulai menyajikan materi begitu. Harapan saya dengan materi yang mungkin nanti sebentar diajarkan oleh adik-adik terutama ketua kelompok itu bisa diterima atau diresapi oleh Bapak Ibu ataupun terutama Ibu-ibu PKK yang ada di kampung sehingga itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan ataupun ibu PKK yang ada di kampung sini. Ya, ini saya ingin membuka saja. Kalau berbasis kearifan lokal berarti kita melihat potensi yang ada di kampung sini, terutama sagu. Saya lihat.
12: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Yapanani Absalon Andiri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran mahasiswa KKN Uncen di wilayahnya. Ia menilai kehadiran mahasiswa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan, edukasi, hingga pelatihan keterampilan termasuk pengolahan sagu menjadi es krim.
13: Saya mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy, SE, MSI, serta wakilnya, Kepala Dinas BPMPK dan Kepala Desa Jabakukat, Andris D. Memberi SE, yang juga telah memberikan dorongan motivasi sehingga bisa mahasiswi Uncang Jayapura yang berjumlah 1.035 orang yang terpencar di 50 kampung, 3 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga di kampung, lebih khusus di kampung Yapanani berjumlah 21 orang yang pada saat yang harinya hadir untuk memberikan ilmu kepada kami masyarakat di kampung Yapanani, yaitu pengelolaan tepung sagu menjadi es krim.
12: Absalom berharap kolaborasi mahasiswa KKN bersama masyarakat dapat terus menumbuhkan semangat untuk membangun kampung Yapanani secara bersama-sama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak terhenti pada pelatihan, tetapi dapat mendorong lahirnya produk olahan sagu yang mampu meningkatkan kreativitas, sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat di kampung Yapanani, Distrik Ewakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan malam hari ini, rangkaian Merauke malam ini. Informasi yang tentunya dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Kita awali lebih dulu untuk informasi nasional yang mana berkaitan dengan Kementerian PU kerahkan alat berat untuk bersihkan longsoran jalan pasca gempa NTT. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan ya pendengar bahwa Kementerian Pekerjaan Umum PU bergerak menangani longsoran yang menutup sejumlah ruas jalan nasional pasca gempa Nusa Tenggara Timur NTT. Dan penanganan dilakukan untuk menjaga konektivitas masyarakat ya, sekaligus juga mendukung mobilitas penanganan bencana di wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa bumi di NTT, dan ia juga mendoakan agar masyarakat yang menjadi korban diberikan kekuatan serta keselamatan dalam menghadapi kondisi tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Menteri Dodi, keterangan tertulis pada hari Sabtu ini tanggal 15 Agustus 2026 bahwa semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan keselamatan, serta semua proses penanganan serta pemulihan juga berjalan dengan lancar dan baik. Kementerian PU juga akan terus mendukung upaya penanganan di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menginstruksikan jajaran balai di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak gempa dan kesiapan personil, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera untuk dipulihkan. Ya, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN NTT, Kementerian PU juga melakukan pemantauan serta identifikasi kondisi infrastruktur secara bertahap. Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gempa susulan di sejumlah wilayah terdampak. Hasil pemantauan awal menunjukkan bahwa sejumlah longsoran tebing menutup badan jalan nasional di beberapa ruas wilayah NTT. Ruas terdampak itu antara lain di Malwatar, BTS Kota Ruteng, Ruteng Ruteng kilometer 210 serta Ruteng Rio Candidi. Ya, longsoran juga ditemukan pada ruas kilometer 210 BTS Kampung Manggarai, Gako Aigela, BTS Kota Ende, dan Danga Maropokat. Selain itu juga longsoran tercatat pada ruas Kota Ende, Wolowaru, serta Wolowaru Maumere. Untuk mempercepat pembersihan material longsoran, Kementerian PU juga telah mengerahkan sejumlah alat berat ke lokasi terdampak pada wilayah PPK 3.3, satu unit loader bergerak menuju lokasi untuk mendukung penanganan material longsoran. Sementara untuk wilayah PPK 3.4 mendapatkan dukungan satu unit ekskavator untuk menangani material longsoran. Kemudian unit loader dikerahkan ke wilayah PPK 4.1 dan satu ekskavator disiagakan di ND. Kepala BPJN NTT Janto mengatakan bahwa pembersihan material longsoran ini menjadi prioritas tim di lapangan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap jembatan dan seluruh ruas jalan nasional ini masih mempertimbangkan faktor keselamatan petugas. Menurut Janto, kondisi tersebut berkaitan dengan potensi gempa susulan yang masih dapat terjadi. Kementerian PU juga akan memperbaharui data kerusakan berdasarkan hasil asesmen ketika kondisi lapangan memungkinkan. Dan disampaikan juga bahwa penanganan dilakukan bertahap untuk memastikan infrastruktur jalan nasional kembali berfungsi setelah terdampak gempa, dan upaya tersebut sekaligus mendukung akses masyarakat dalam proses pemulihan di wilayah NTT. Ya, dan tentunya kita juga mendoakan dan turut
sangat berduka ya dengan kejadian yang tentu juga membuat kita semua merasa prihatin ya dengan kondisi gempa bumi yang terjadi pada pagi hari ya untuk wilayah NTT ya sekitar pukul 5 pagi ya, dan juga untuk beberapa wilayah yang terdampak daerah di wilayah NTT ini juga tentunya kita semua mendoakan ya semua ya saudara-saudari kita yang ada di NTT yang berdampak langsung dari gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter, dan tentunya kondisi tersebut juga kita mendoakan tidak terjadi untuk gempa susulan dan semua boleh kembali normal lagi ya untuk semua aktivitas di tempat yang terdampak langsung dari gempa bumi. Ya, dan kita mendoakan semua masyarakat di wilayah NTT yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan ya dalam menghadapi bencana alam tersebut. Ya, kita akan beralih

huge storm far off on the horizon, dark and crawling.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Ke informasi selanjutnya ya, masih berkaitan dengan informasi nasional, yang mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara kemerdekaan RI ke-81 dan upacara penurunan bendera pusaka telah mencapai 99%. Menteri Prasetyo mengatakan upacara siap digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Menteri Prasetyo kepada wartawan di sela meninjau geladi bersih di Istana Merdeka Sabtu 15 Agustus 2026 hari ini, bahwa hasil evaluasi dapat kami sampaikan siap untuk Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, 99% ya, yang 1%-nya kita semua serahkan kepada yang di atas. Dan serangkaian persiapan telah dilaksanakan mulai geladi kotor hingga persiapan akhir dalam geladi bersih yang digelar hari ini. Menteri Prasetyo mengatakan kegiatan geladi bersih diikuti oleh semua unsur yang terlibat dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Mereka yang terlibat dalam latihan geladi adalah pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, kemudian paduan suara Gita Bahana Nusantara, Korps Musik Korsik, prajurit TNI Polri. Menteri Prasetyo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses mulai seleksi hingga latihan bersama di Istana Merdeka. Ya, dan juga Prasetyo mengatakan pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI akan ditampilkan pagelaran seni budaya termasuk olahraga tradisional Indonesia, pencak silat. Mereka turut latihan jelang upacara HUT ke-81 di Istana Merdeka. Dan sementara itu salah satu anggota Paskibraka Ahmad Al-Fatih menyampaikan rasa bangga karena dapat tampil di Istana Merdeka. Baginya menjadi petugas Paskibraka juga turut membuat bangga tempat kelahirannya, Agam, Sumatera Barat. Dan kita beralih ke informasi yang berikut. Setelah kita sudah mendengarkan informasi yang berkaitan dengan persiapan upacara hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang dipastikan oleh Mensesnek bahwa persiapan di Istana rampung, kita beralih ke informasi berikut berkaitan dengan karya anak berkebutuhan khusus didorong untuk didorong bernilai ekonomi. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa pendamping Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Sinta Marwar Sirait ya, yang mana mengatakan ya, pendamping Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Sinta Marwarar Sirait mendorong hasil karya anak berkebutuhan khusus mendapat akses pasar. Dan menurutnya, pengalaman menjual karya secara profesional ini dapat membangun kepercayaan diri dan juga kemandirian anak. Dan hal itu disampaikan oleh Sinta saat menghadiri pembukaan London School Beyond Academy LSBA di LSPR Transpark Bekasi pada Sabtu 15 Agustus 2026 hari ini. Dan ia mengatakan dirinya mengenal anak-anak LSBA ini melalui pendamping Menteri Sosial Fatma Saifullah Yusuf. Sinta mengatakan anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan menghasilkan berbagai produk. Ia pernah melihat langsung mereka membuat jaket, kemudian donat, dan produk lainnya. Menurut Sinta, anak-anak perlu diberi kesempatan untuk memasarkan hasil karyanya, dan mereka juga perlu untuk merasakan bahwa produk yang dibuat ini dapat dihargai dan dibeli secara profesional. Sinta mengatakan pengalaman tersebut memberikan pembelajaran berbeda bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak hanya membuat produknya, tetapi juga belajar untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia menilai bahwa kesempatan seperti itu dapat membantu anak-anak membangun kepercayaan diri mereka.
Dan pengalaman berjualan ini juga menjadi bagian dari proses menuju kemandirian. Cinta mengatakan dirinya pernah mengajak anak-anak LSBA mengikuti kegiatan fashion show. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapat kesempatan untuk memperkenalkan dan menjual hasil karya mereka. Menurut Cinta, pemberdayaan anak berkebutuhan khusus membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena itu, peluang kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dibuka. Cinta juga membuka kemungkinan kerjasama dalam pengembangan keterampilan lainnya, diantaranya adalah memasak, kemudian pelayanan, tata rias, dan keterampilan di bidang kecantikan. Ia mengatakan bahwa keterampilan tersebut dapat menjadi pilihan bagi anak-anak yang memiliki minat dan kemampuan yang berbeda. Menurutnya, kesempatan belajar akan bekerja dan bekerja perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Ya, itu informasi kita untuk malam hari ini ya, pendengar. Dan nanti tepat di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, Anda juga akan kami ajak untuk mendengarkan program acara Potret Tapal Batas, obrolan malam hari ini berkaitan dengan topik kabar perbatasan dan semara kemerdekaan. Dan nanti kita akan ngobrol bersama di jalur telepon by phone bersama dengan bintang tamu di Potret Tapal Batas, yaitu Kasubit Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan PLBN bersama dengan Pak Rizal Yuliansah, SSTPMAP.

Nanti Anda akan mendengarkan ya drama radio untuk malam hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, yaitu produksi RRI Sibolga dengan judulnya adalah Judul Pinjol versus Koperasi, yang akan Anda dengarkan pakai drama radionya sesaat lagi di Pro 1 RRI Merauke.

0: Satu.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
2: Ini juga heboh kali. Aku lagi suruh main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
3: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau pikir repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
2: Aduh, Le. Maaf, Le. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
3: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
2: Waduh. Sabarlah, Pit. Leku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Le, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
3: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sana kau bayar. Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
2: Iya. Aman itu, Le. Kirim 3 juta lagi ya. Kerekeningku kemarin, nanti ku bayar sekaligus.
1: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
4: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semua juga masih kurang lunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
2: Le, tolong Le, jangan disita semua Le, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Le, kalau semuanya Le tarik.
4: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya etikat baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
1: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
5: Ayah aku yang mang, turunlah nak, turun anakku, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Aku yang mang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
5: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, ya. Turun nak.
1: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana. Kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
5: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
5: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu nggak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.
2: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
5: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
2: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
5: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing. Dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan, dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

Pernahkah terbayang betapa berharganya waktu? Dulu, para pejuang kita berjuang detik demi detik, jam demi jam untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, waktu itu ada di tangan kita. Mari kita isi setiap detik kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membanggakan bangsa. Gunakan waktumu untuk belajar, bekerja, dan menginspirasi orang lain. Mari kita jadikan waktu sebagai alat untuk memajukan Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Jendela informasi mengungkap setiap cerita. Potret batas negeri tentang kedaulatan bangsa. Potret tapal batas dari RRI Merauke.

0: Terima kasih bagi Anda yang tentunya masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentu rangkaian Merauke untuk malam hari ini ya, kami masih terus hadirkan berbagai program informasi dan juga hiburan yang melengkapi suasana malam minggu Anda bersama keluarga ataupun juga Anda yang masih terus menjalankan semua aktivitasnya di malam hari ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kita di program acara Potret Tapal Batas untuk malam hari ini ya, dengan topik obrolannya adalah kabar perbatasan dan semarak kemerdekaan. Nah, kita malam hari ini punya bintang tamu yang mana obrolannya by phone ya. Okay. Ya, bersama dengan Kasubit Kebersihan, Keamanan dan Pengembangan Kawasan PLBN, Pak Rizal Yuliansyah SSTPMAP, yang nanti kita juga akan ajak ngobrol bersama malam hari ini mengetahui kabar situasi saat ini untuk wilayah perbatasan ya, tepatnya di PLBN Sota RI PNG. Dan sudah tersambung di jalur telepon, kita sapa dulu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Rizal dengan Dici di Studio Pro 1 untuk malam hari ini. Apa kabarnya nih Pak?
1: Selamat malam Ibu Desi, alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya. Ini kalau boleh tahu malam minggunya lagi di wilayah PLBN Sota ya?
1: Betul Ibu, kami kebetulan di lapangan upacara, ada persiapan ini Ibu sampai malam.
0: Oke, baik. Jadi ya, kita langsung komunikasi dari Kota Merauke dengan wilayah PLBN Sotan bersama dengan Pak Rizal malam hari ini ya. Nah, ini terkait dengan hari ini topik kita juga spesial untuk potret tapal batas di bulan Agustus ini ya, bulan kemerdekaan, yaitu kabar perbatasan dan juga semarak kemerdekaan. Nah, ini kita ingin tahu dulu nih di awal obrolan malam hari ini yang bisa digambarkan oleh Pak Rizal sendiri ya, semarak suasana bulan Agustus. Kalau boleh tahu, ini sudah mulai terasanya dari kapan? Apakah mulai terhitung dari tanggal 1 Agustus di jalan-jalan ya, di rumah-rumah warga dan sekitarnya nih, corak bendera merah putih dan juga ornamen-ornamen merah putih bagaimana nih? Apa sudah terpasang dari awal seperti itu atau bagaimana nih kabarnya nih Pak Rizal?
1: Baik, Ibu izin melaporkan bahwa kami di Distrik Sota, lebih tepatnya mungkin di Kampung Sota, sejak tanggal 1 Agustus telah terpasang bendera sepanjang jalan masuk Kampung Sota sampai dengan PLBN Sota.
0: Okay.
1: Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dari panitia peringatan kemerdekaan RI ke-81 bersama masyarakat, diantaranya di minggu pertama, yeah, Ibu, kami sudah melakukan pembersihan jalan masuk sekaligus juga pengecatan tugu kembar Sota di pertigaan Sota, dan juga pemasangan bendera sepanjang jalan poros utama di Kampung Sota. Kemudian juga dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan yang sampai dengan kemarin malam terakhir ada lomba catur begitu yang dilaksanakan di Saung Polsek Sota, Ibu.
0: Okay. Ya, jadi itu kegiatan agenda di awal bulan Agustus ya, yang ya, diawali benar dengan kebersihan lingkungan rumah warga ya, dan juga tempat-tempat umum ya, kantor-kantor ataupun juga satuan pendidikan di wilayah Kampung Sata sendiri ya. Oke,
1: ya, benar, benar.
0: Baik. Dan ini berkaitan dengan panitia daripada peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 yang tergabung dalam kepanitiaannya sendiri ini siapa-siapa saja nih Pak, yang mungkin bisa digambarkan kepada semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Merauke dan juga yang sedang mendengarkan.
1: Baik Ibu, untuk tahun ini panitia HUT RI di tingkat Distrik Sota seperti pada tahun-tahun sebelumnya, selaku penanggung jawab adalah Bapak Distrik Sota, kemudian ketua panitia pada tahun ini adalah Pak Kapolsek Sota, wakilnya Ibu Kepala PLBN Sota beserta seluruh perangkat seksi yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat dan juga lintas instansi yang ada di Distrik Sota ini, Ibu.
0: Oke, baik, itu terkait dengan struktur kepanitiaan untuk tahun 2026 ini ya, yang mana mengacu juga gambarannya dari tahun 2025 ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Nah, ini sudah masuk di minggu, kita sudah masuk minggu kedua ya. Dan yang pastinya persiapan semakin mantap untuk nanti tanggal 17 puncak daripada peringatan kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Boleh juga disampaikan kepada semua masyarakat ya yang tentu mendengarkan Pro 1 RRI Merauke, agenda penting apa saja nih yang akan dilaksanakan selain nanti ada tentunya upacara pengibaran bendera merah putih dan juga upacara penurunannya ya. Dan yang nanti terlibat dalam kegiatan untuk pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih ini, siapa-siapa saja yang terlibat dalam agenda tersebut nih?
1: Baik, Ibu. Untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus sendiri, rangkaiannya dimulai tadi, pada hari ini, hari Sabtu, yaitu dengan senam sehat yang dilaksanakan di PLBN Sota tadi pagi, kemudian dilaksanakan geladi bersih untuk upacara yang bertempat di lapangan Patimura Kampung Sota, dilaksanakan tadi sekitar jam 15.30 sore. Nah, untuk perangkat upacara sendiri untuk besok hari, seperti tahun-tahun sebelumnya, Ibu, kami di Distrik Sota, di kawasan PLBN, yang menjadi inspektur upacara adalah pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, BNPP, dan instansi vertikal pusat. Nah, tahun ini, yang menjadi inspektur upacara adalah Bapak Dr. Robert Simbolon, MPA, selaku Pokli dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. Kemudian setelah upacara diagendakan dari seksi acara dan upacara, akan ada penampilan-penampilan kesenian, kemudian penampilan dari anak-anak sekolah, tari-tari adat dari masyarakat, kemudian ada juga lomba-lomba, ada lomba tradisional, lomba panahan, ada lomba hiburannya, kemudian sampai dengan penurunan bendera, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, pusat kegiatannya sendiri berlangsung di mana ini? Berarti agendanya untuk tanggal 17-an itu sudah cukup lumayan full ya, dari jam berapa ke jam berapa kira-kira ya, berkaitan dengan kegiatan upacara pengibaran bendera, kemudian untuk panggung-panggung hiburannya sendiri sampai nanti penurunan benderanya.
1: Baik, untuk titik pusat upacaranya dilaksanakan di lapangan Patimura, Kampung Sota, tepatnya di depan SD YPK Sota. Kemudian kegiatan upacara dijadwalkan dimulai dari persiapan sekitar pukul 8. Dari seksi upacara menjadwalkan upacara akan dimulai pada pukul 9 pagi. Kemudian setelah upacara dilanjutkan tadi penampilan-penampilan dari beberapa instansi, ada beberapa kesenian yang akan ditampilkan oleh masyarakat, anak sekolah, dan juga pelaksanaan perlombaan, sampai dengan penurunan bendera yang direncanakan dilaksanakan pada sore hari, sekaligus dengan pembagian hadiah lomba-lomba, seperti itu, Ibu.
0: Baik, nah ini tentunya merupakan kegiatan rutin setiap tahun ya. Iya, dan apakah ya agenda tiap tahun ini berkaca juga dari tahun kemarin yang terlibat dalam kegiatan yang mana upacaranya sendiri apakah hanya masyarakat setempat di wilayah Distrik Sota, Kampung Sota saja, atau mungkin ada undangan-undangan dari tempat lain gitu ya, dalam arti mungkin dari kota ataupun juga mungkin dari masyarakat yang berada di wilayah perbatasan RI Panjenya sendiri, seperti apa nih?
1: Iya, benar. Ibu Desi, kami izin menyampaikan bahwa yang menarik dari pelaksanaan upacara di Kampung Sota dari tahun ke tahun yaitu keterlibatan masyarakat luar negeri, yaitu masyarakat PNG. Kami juga mengundang masyarakat PNG untuk mengikuti memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia. Nah, direncanakan masyarakat PNG yang akan datang ke Kampung Sota sekitar 50 sampai dengan 100 orang.
0: Oke, cukup lumayan banyak juga ya.
1: Iya, benar. Dan untuk jadwal kedatangannya, kami juga telah berkoordinasi dengan imigrasi, kemudian dari teman-teman, dari custom, dari karantina. Dijadwalkan untuk warga PNG akan masuk ke Indonesia di besok hari Minggu sore, dan kemudian akan difasilitasi menginap di kami mengambil tempat di SDYPK yang bertepatan di depan lapangan upacara.
0: Okay.
1: Kemudian dari ada kelompok-kelompok masyarakat selain TNI Polri, ya kemudian anak sekolah, ya kemudian ada juga dari perkumpulan sepeda ontel yang kami dapat informasi, dan dari Merauke akan ikut bergabung melaksanakan upacara di Distrik Sota pada hari Senin tanggal 17 Agustus besok. Demikian.
0: Oke, baik. Menarik jadinya di wilayah distrik Sota ini cukup lumayan ramai nanti ya. Berdatangan juga warga dari wilayah distrik Merauke ya, Kota Merauke, dan juga dari PNG sendiri ya, yang mana menjadi tamu untuk kegiatan upacara dan juga berbagai kegiatan yang mungkin nanti terlibat juga seperti itu ya, baik untuk kegiatan panggung hiburan dan lain sebagainya. Iya, dan mungkin juga bisa digambarkan kepada kami ya, pendengar RRI Merauke yang tentunya saat ini juga sangat antusias ingin mengetahui kabar perbatasan seperti itu ya. Nah, terkait dengan kegiatan di selama bulan Agustus ini ya, dan juga untuk puncak perayaan HUT ke-81, wilayah kondisi keamanan seperti apa, dan juga mungkin sinergitas dengan pihak-pihak tertentu untuk tetap menjaga situasi kondisi di wilayah perbatasan tetap aman, kemudian juga nyaman, serta semua agenda bulan Agustus ini berjalan dengan lancar.
1: Ya, baik. Pak Desi, untuk di wilayah Sota sendiri, kami di distrik Sota ini tercover oleh dari keamanan, dari TNI Polri, ada unsur Polri sendiri, dalam hal ini Polsek, kemudian dari unsur TNI ada Pos Satgas Pamtas, kemudian juga ada Koramil, kemudian ada unsur instansi yang lain seperti Pos pengamanan Prayuda, kemudian dari pengamanan tertutupnya, sehingga untuk keamanan kami sangat bersyukur kami bisa beraktivitas dengan nyaman begitu di perbatasan berkat pengamanan yang dilaksanakan oleh bapak-bapak dari TNI Polri. Demikian.
0: Baik, iya, dan yang pastinya juga untuk lalu lintas ya di PLBN Sota sendiri tetap terus aman terkendali sesuai prosedur, dan tentunya juga warga dari PNG yang hadir nanti sebagai undangan tetap juga mengikuti prosedur yang ada ya ketika
1: ya,
0: datang dari PNG ke Indonesia, tepatnya di wilayah distrik Sota seperti itu ya. Oke, yang menarik mungkin di tahun ini, Pak Rizal, terkait dengan agenda dalam perlombaannya mungkin ya, atau hal-hal lain yang bisa boleh dikatakan juga yang boleh dibilang unik lah dari tahun ini untuk di bulan kemerdekaan ini? Apa nih yang mungkin bisa digambarkan buat kami? Apakah mungkin ada ornamen-ornamen yang mana juga sangat membuat perhatian kita juga konsentrasinya ke situ, dalam arti dalam kegiatan yang berkaitan dengan ciri khas dari wilayah Sota mungkin, atau hal-hal lain yang bisa kita dapatkan informasinya nih?
1: Baik, yang menarik pada setiap pelaksanaan upacara di Kampung Sota, seperti yang tadi telah kami sampaikan sebelumnya, ada undangan bagi masyarakat PNG. Nah, tentunya pada saat kegiatan perlombaan-perlombaan, mungkin ini jarang ditemui di tempat lain.
0: Oke, apa itu kira-kira
1: nih? Di Kampung Sota sendiri akan ada perlombaan antar negara, Bu Desi.
0: Oh iya, betul.
1: Ya, contohnya tarik tambang antar negara. Bayangkan mungkin di tempat lain belum ada itu pelaksanaan tarik tambang antar warga negara Indonesia dan warga negara PNG itu, Bu Desi. Jadi mungkin itu yang jadi ciri khas di Kampung Sota.
0: Iya, betul sekali ya. Jadinya di momen 17-an atau bulan Agustus itu pokoknya yang uniknya adalah perlombaannya ini boleh dikatakan perlombaan secara internasional juga ya.
1: Internasional. Benar, internasional. Iya.
0: Iya, itu yang menjadi ciri khasnya setiap tahun ya. Oke, nah Pak Rizal, ini tentunya juga kita ingin ketahui ya, dari program agenda di tempat kerjanya Bapak sendiri nih ya, di bulan Agustus apa yang mungkin paling digaungkan ya untuk menjaga wilayah di PLBN Sota sendiri, bagi masyarakat yang ada di distrik Sota sendiri ataupun juga masyarakat yang nanti akan berkunjung ke wilayah distrik Sota pada momen 17-an.
1: Iya, baik, untuk di PLBN sendiri sebenarnya sama dengan bulan-bulan yang telah berjalan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan juga pengawasan terhadap pelintas batas negara tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh teman-teman dari imigrasi, teman-teman dari bea cukai, karantina kesehatan, karantina ikan, hewan, dan tumbuhan berkaitan dengan pelintas yang masuk maupun yang keluar. Nah, begitu juga dengan fasilitasi terhadap pengunjung-pengunjung yang berwisata ke PLBN. Nah, untuk di bulan Agustus ini memang dari tanggal 1 sampai dengan sekarang, dari pantauan kami berkaitan dengan pelintas terjadi kenaikan. Ya, mungkin yang pertama dipengaruhi oleh faktor cuaca. Beberapa bulan ini tidak turun hujan yang begitu berarti, sehingga artinya transportasi menuju ke PNG yang notabene-nya memang sampai dengan sekarang di wilayah PNG masih belum memadai. Dengan cuaca sekarang akhirnya sedikit lebih lancar begitu, sehingga ini mempengaruhi jumlah pelintas. Demikian juga dengan jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan untuk pengunjung, meskipun ini baru di pertengahan bulan, tetapi menurut catatan kami, sudah mencapai angka di 800-an. Di rata-rata setiap harinya, sekitar 50 pengunjung wisatawan. Baik yang hanya datang berfoto-foto, jalan-jalan mungkin. Nah, ini baru di pertengahan bulan ini, Bu Desi. Mungkin sampai dengan akhir bulan bisa jadi sampai lewat dari 1.000 orang yang mengunjungi PLBN Sota untuk berwisata. Demikian dari kami laporkan.
0: Iya, jadinya untuk bulan Agustus ini, yang menarik juga adalah jumlah pengunjung atau pelintas cukup lumayan tinggi ya persentasinya dibandingkan bulan-bulan biasa seperti itu ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, dan kemudian juga mungkin keterlibatan daripada warga setempat, warga lokal nih ya, sehingga juga bisa menunjang. Selain yang menarik adalah tempat wisata di PLBN sendiri, apakah juga terkait dengan UMKM di sekitar ini dilibatkan juga nih pada event-event nasional, sama halnya kayak sekarang ini ya di bulan Agustus, bulan kemerdekaan.
1: Oh iya, pasti. Untuk pelaksanaan upacara, ini kan tempatnya ada di lapangan terbuka. Otomatis pasti akan menarik kerumunan masyarakat, sehingga

0: Ya, distrik Merauke. Siapa tahu sedang mendengarkan lalu tertarik ya, bisa berkunjung ke sana dan juga bisa berbelanja. Nah, biasanya nih ya, pengalaman juga tahun-tahun sebelumnya yang akan diperjualbelikan nih ya, masyarakat dalam kegiatan UMKM, selain mungkin oleh-oleh ya, berupa mungkin cenderamata dan lain sebagainya, apakah juga terkait dengan seperti pangan lokal di sana juga diperjualbelikan atau mungkin bermacam-macam hal yang nanti akan diperdagangkan seperti apa nih bisa digambarkan?
1: Iya, baik. Untuk produk-produk khas sendiri ya, mungkin dari Kampung Sota, bagi Bapak Ibu masyarakat yang mungkin tertarik untuk mengunjungi pos lintas batas negara, Sota, ataupun mungkin ketika nanti pada saat pelaksanaan upacara, masih belum menentukan ikut upacara di mana nih, begitu. Bisa datang ke Sota, ke Kampung Sota, untuk merasakan euforia peringatan kemerdekaan negara Indonesia yang diperingati benar-benar di tapal batas, demikian. Dan juga bisa mencicipi mungkin produk-produk khas yang ada di Sota ini, yang merupakan unggulan dari Kampung Sota. Juga bisa membeli oleh-oleh, ada pernak-pernik, pernak-pernik oleh-oleh cenderamata perbatasan. Ya, ada topi, ada baju, kemudian ada olahan sarang semut, ada madu, kemudian ada minyak kayu putih yang bisa menjadi oleh-oleh untuk dibawa pulang, begitu Mbak Desi.
0: Oke, jadinya ini juga berkaitan dengan UMKM masyarakat lokal di sana juga cukup lumayan banyak ya, yang mana ini memang betul-betul khas dari distrik Sota seperti itu ya. Selain juga kita mungkin bisa bawa pulang seperti mungkin cenderamata kayak tas khas
1: Tas-tas.
0: Anyaman. Iya,
1: Benar,
0: dan lain
1: noken bulu
0: sebagainya.
1: kasuari ini.
0: Betul. Ya, mungkin pengalaman juga di tahun-tahun sebelumnya nih ya. Apakah ada ya kunjungan khusus yang mungkin bukan hanya dari wilayah Distrik Merauke tapi dari luar daerah lain, katakanlah mungkin dari wilayah Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian tengah di momen 17-an? Pernahkah seperti itu atau mungkin tahun ini juga adakah yang akan berkunjung untuk mungkin meliput ataupun juga menyaksikan secara langsung ini ya khususnya yang di wilayah perbatasan RI PNG Distrik Sota.
1: Iya, sebenarnya kalau untuk pengunjung dari luar daerah di bulan-bulan sebelumnya juga beberapa kali datang kunjungan wisatawan dari luar daerah. Nah, seperti yang tadi telah kami sampaikan, di setiap upacara yang menjadi inspektur upacara adalah pejabat-pejabat tinggi dari pusat, dari Jakarta.
0: Okay.
1: Nah, beliau-beliau ini pasti membawa rombongan. Nah, sepertinya itu yang nanti akan datang dan melihat, merasakan bagaimana euforia masyarakat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 di ujung negeri, di titik paling timur di Indonesia, yaitu di Merauke, di Kampung Sota, Distrik Sota. Demikian.
0: Baik, jadinya ini juga menjadi catatan setiap tahun ya, bahwa untuk upacara sendiri yang terlibat bukan hanya masyarakat di distrik Sota sendiri, masyarakat lokal, tapi juga warga atau pengunjung khususnya yang akan terlibat dalam upacara ya, seperti halnya dari kementerian yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal sendiri. Oke, jadi ini sangat menarik ya. Iya, dan mudah-mudahan nanti juga akan sangat membantu mendongkrak juga nih ya UMKM yang ada di distrik Sota sendiri. Iya, mungkin bisa digambarkan bagi kami juga.

0: Nih ya, apalagi kita sudah di pertengahan tahun ya. Nah, selama tahun berjalan ini, apakah kunjungan yang datang, yang melihat langsung wilayah perbatasan cukup lumayan banyakkah di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
1: Untuk kunjungan, pengunjung wisatawan memang fluktuatif ya, Bu Devi. Jadi untuk kunjungan di PLBN Sota ini rata-rata memang meningkat ketika di bulan-bulan yang terdapat libur-libur. Mungkin libur hari-hari keagamaan atau mungkin libur sekolah begitu. Nah, kebetulan di pertengahan tahun ini kan kita sudah melewati libur Hari Raya Idul Fitri, kemudian ada libur kenaikan kelas gitu ya untuk adik-adik yang masih bersekolah. Nah, itu memang terjadi kenaikan kunjungan, tetapi hanya pada saat-saat tertentu, sehingga ya untuk angka pastinya belum bisa disimpulkan apakah tahun ini angka kunjungannya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, karena masih ada hari-hari libur berikut nih, Bu Devi. Masih di pertengahan tahun kan?
0: Okay.
1: Iya. Tapi ya mudah-mudahan jumlah kunjungannya terus meningkat, yang artinya juga salah satunya mudah-mudahan sebagai indikator bahwa PLBN Sota semakin dikenal, semakin menarik orang untuk datang berkunjung melihat tapal batas negara. Ya, kalau di Sota ini katanya kalau dari luar daerah, kalau belum ke Sota berarti belum ke Merauke, begitu.
0: Betul.
1: Iya,
0: belum sah
1: begitu
0: ya.
1: Mungkin. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik, nah ini tentunya juga menjadi gambaran bagi kita semua yang ada di distrik distrik lain ya, yang tentunya semua masyarakat yang siapa tahu suatu saat juga nanti akan berkunjung ke wilayah PLBN Sota sudah mendapatkan gambaran informasi lebih dulu. Ya, dan tentu di akhir daripada obrolan malam hari ini, saya juga persilakan kepada Pak Rizal untuk mengajak masyarakat ya untuk sama-sama bisa menyukseskan juga ya untuk pelaksanaan beberapa agenda peringatan HUT RI ke-81 terkhusus di wilayah Distrik Sota, dan juga mungkin ada beberapa pesan penting bagi masyarakat yang akan hendak berkunjung ya, apa yang harus diperhatikan ya berkaitan dengan beberapa hal-hal penting yang juga tentunya menghindari ya potensi yang bisa mungkin mengganggu situasi keamanan atau bahkan juga wilayah yang ada di PLBN Sota sendiri, khususnya untuk tempat wisata ya, sehingga tetap terawat dengan baik.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Desi pada kesempatan malam hari ini. Kami mengajak Bapak Ibu, para peringat RRI dimanapun Anda berada, mari bergabung bersama kami merasakan kemeriahan semarak, kemeriahan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dari tapal batas negara di Kampung Sota. Dan kemudian kepada Bapak Ibu yang ada rencana mungkin untuk ke PLBN Sota, begitu, mengunjungi PLBN Sota, melihat-lihat, kami berpesan untuk tetap hati-hati di jalan, tetap fokus dalam berkendara, jika merasa capek begitu ya, atau mengantuk begitu ya, bisa beristirahat. Ada banyak tempat-tempat istirahat singgah di Sota ini yang mungkin bisa melepaskan penat sambil mungkin menikmati kuliner-kuliner khas di Sota, berbelanja, mencuci mata begitu ya. Sehingga ya, sehingga perjalanan kembali ke Merauke bisa membawa pulang cerita dan juga membawa pulang pengalaman yang berharga terkait dengan situasi bagaimana kondisi perbatasan beranda depan negara kita di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke ini. Demikian, okay, yang bisa dapat kami sampaikan.
0: Baik, nah terkait juga nih ya, dengan mungkin jam operasionalnya tempat kunjungan, khususnya PLBN Sota, ini hari-hari biasa seperti apa? Lalu juga tadi Pak Rizal sampaikan ya, terkait dengan beberapa tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat istirahat atau mungkin juga mencicipi kuliner khas di Sota. Ini biasanya operasinya dari jam berapa ke jam berapa nih?
1: Ya, baik. Untuk operasional pos lintas batas negara sendiri, kami melayani perlintasan lintas batas negara pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, khusus bagi pelintas batas negara dengan persyaratan dokumen yang sudah ditentukan. Nah, kemudian untuk pengunjung wisatawan, kami membuka pintu gerbang kami untuk dapat dikunjungi bagi Bapak Ibu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Kami masih bisa melayani untuk berfoto-foto. Ada beberapa spot foto yang ada di PLBN Sota, di antaranya ada Monumen 0 km, kemudian ada Patung Soekarno, kemudian ada gerbang PLBN Sota yang berbentuk pipa, ada Monumen Garuda di belakang di mana kita bisa melihat patok batas negara MM13 yang menjadi pembatas wilayah negara Indonesia dan negara PNG. Demikian, Ibu Desi.
0: Oke, baik. Itu berkaitan dengan jam operasionalnya ya. Dan tentunya juga kabar yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal sendiri berkaitan dengan situasi dan juga atmosfer daripada suasana menyambut 17 Agustus ya, masyarakat setempat. Lalu juga terkait dengan keamanan di sana ya, dan hal-hal penting yang kita juga harus ketahui dari perbatasan negara kita ya. Oke, terima kasih untuk obrolnya malam hari ini Pak Rizal, dan tentunya juga semangat ya bersama semua teman-teman di PLBN Sota ya, dan semua pihak yang nantinya akan terlibat dalam agenda 17-an ya, khususnya untuk upacara bendera sendiri nanti ya. Oke, selalu sehat dan juga yang pastinya semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Amin. Terima kasih Bu Desi. Selamat bertugas.
0: Selamat menjalankan tugas dan juga persiapan selanjutnya ya, karena ini masih ada agenda untuk persiapan 17-an ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Tarisal. Sampai berjumpa lagi bersama Pro 1 RRI Merauke ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, pendengar, kita sudah mendengarkan obrolan untuk malam hari ini dalam program Potret Tapal Batas dengan topik kabar perbatasan dan semara kemerdekaan dari wilayah PLBN Sota ya, bersama dengan Pak Rizal Yuliansa, SST PMAP, selaku Kasubit Kebersihan, Keamanan, dan juga Pengembangan Kawasan PLBN. Dan tentunya informasi hiburan lainnya masih akan kami hadirkan juga untuk Anda updatekan ya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di malam hari ini.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
3: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
1: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
4: Sementara itu, Dandim 1602 MB Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
5: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
4: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
6: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
7: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
6: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
7: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
8: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
7: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
9: Halo, Bang.
1: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
9: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
1: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya, waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nanti sudah diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan kesehatan, dan bekerjasama dengan berpihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan, dan semuanya akan sama-sama bertugas 17 Agustus 2026 nanti.

0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
1: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. Dan Kecamatan Cibal Barat, 1 orang. Sementara itu, merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
2: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Waspada penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
1: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
1: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
1: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah di wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
1: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
1: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan geladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan geladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dari kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang perlu pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
2: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ten Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
3: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
2: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
4: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih link ke Indonesia ada juga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an. Kalau
2: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setiap bulan Agustus, kita merayakan Hari Kemerdekaan. Ada lomba makan kerupuk, panjat pinang, dan karnaval warna-warni. Semua bersuka cita, meriah, dan juga penuh gelak tawa. Namun di tengah semuanya itu, pernahkah kita bertanya dalam diam apa arti kemerdekaan? Bagi diriku sendiri atau bagi orang lain? Apakah aku sudah bebas dari rasa takut untuk bermimpi besar? Atau bebas dari sikap apatis terhadap sesama? Atau juga bebas dari ketidakpedulian pada bangsa ini? Kemerdekaan bukan hanya

0: Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Ya panitia besok gue main sini lagi, gak dibayar gak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

di kampung-kampung atau di desa-desa. Semangat gotong royong masih terasa sangat kental. Apalagi menjelang 17 Agustus, warga bahu-membahu membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, dan menyiapkan panggung. Ini adalah wujud nyata dari persatuan. Gotong royong mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita bersatu. Jadi, mari kita terus jaga semangat ini. Karena Indonesia dibangun atas dasar persatuan dan kebersamaan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Merokin malam ini. Merokin malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

hari ini dalam segmen hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan waktunya untuk Anda boleh request sapa salam di malam hari ini. Jalur telepon 0971333 0745, telepon ataupun juga boleh SMS WhatsApp-nya di 0852751124333. Yang pastinya untuk malam hari ini segmen Ruang Rindu kita saling mengabari di tempat Anda masing-masing, dan juga yang pasti request lagu ya, karena ini special weekend, jadi bebas request. Sabtu Minggu bebas request bagi semua pendengar yang gabung di jalur telepon kita untuk malam hari ini ya. Oke, dan Deci tunggu untuk atensi-atensi Anda semuanya di malam minggu ini.

0: kita untuk malam hari ini yang sudah tersambung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih sudah bergabung untuk malam hari ini. Apa kabarnya?
1: Terima kasih. Kabar puji Tuhan sehat. Cuaca hari ini juga cerah, cenderung panas. Mudah-mudahan nanti tanggal 17 nanti tetap cerah ya.
0: Amin.
1: Harapannya ya cerah tapi jangan terlalu panas lah.
0: Okay. Banyak kali apalagi permintaan kita ya.
1: Itu sih maunya kita. Kan cuma harapan, tidak apa-apa asal jangan memaksa.
0: Iya. Makanya saya bilang banyak kali maunya kita.
1: maunya kita okay. Kan yang enak-enak saja. Mudah-mudahan terutama apa di Sota tuh kan nanti ramai tadi.
0: Amin dong. Pokoknya berharap semua tempat ramai lah ya untuk 17 nanti. Oke, lagunya siapa yang mau didengarkan malam minggu ini?
1: Iya, kabarnya bagaimana?
0: Sangat baik
1: di
0: dong.
1: Studio? Sangat baik ya. Sehat kedengarannya ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Iya, yang penting jangan lupa makan. Nanti kalau ini apalagi menjelang sibuk begini kan banyak kegiatan. Okay. Jangan sampai terlambat makan gitu ya.
0: Siap. Okay. Lagunya siapa yang mau di request malam ini?
1: Lagu Cliff Richard.
0: Lagunya dari?
1: Dari Cliff Richard.
0: Judulnya?
1: Judulnya syairnya begini. If I give my heart to you.
0: Langsung dinyanyikan gitu ya.
1: Padahal saya
0: cuma minta dia punya judul.
1: If you always treat me tenderly.
0: Oke, okay. Kira-kira
1: and I give my heart to you.
0: Yang
1: gitu
0: pas
1: ya.
0: Judulnya apa ini?
1: If I give my heart to you.
0: Oke, okay. Siap. Mau di spesialkan
1: ya?
0: Buat
1: if
0: siapa?
1: I give, ya, if I give my heart to you by Cliff Richard.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya untuk kakak Deji di studio. Tetap sehat, semangat, dan ya karena perlu sehat karena akan banyak kegiatan tuh.
0: Amin.
1: Juga senantiasa diberkati Tuhan dan juga sukses bahagia selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ada Mama Ines. Iya, Mama Ita, semua mama-mama saja. Juga Pak Bernard, Pak Norki, bapak-bapak semuanya, Mas Muji Heru, dan semua mas-mas, juga putra-putra, dan juga ada Ibu Natalia, Ibu Maslia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Ibu Wigati di Wonosobo, juga ada Bang Yunus, Caca Ayu Manise, juga Ibu Ani, siapa lagi? Oh iya, Bang Luhut, Cuta Bang Ita Mame yang lama tidak dengar suara, Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, Bang Iwan dan Bang Putra Jaya juga di Banda Aceh sana ya.
0: Okay.
1: Kemudian juga ada Mas Widi yang di Tokyo. Mudah-mudahan nanti bisa gabung di Merauke.
0: Iya.
1: Monitor biasanya karena monitor banyak stasiun jadi biasanya tidak sempat gabung. Okay. Juga oh ya di Fak-Fak ada Bang Putra Tengah. Dan untuk semuanya saja ya Kakak Deci, tanpa kecuali semoga semuanya sehat walafiat. Dan yang paling ditunggu suaranya Puja di Jintuni ya.
0: Oke,
1: siap. Iya, kita punya teman satu itu selalu semangat gitu. Oke. Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat. dan bahagia menikmati akhir pekan, bermalam minggu. Kalau Kakak Deci malam minggunya di studio saja ya. Yang penting sehat. Pulangnya hati-hati ya. Dingin-dingin ini malam ini ya, lumayan dingin ya. Dan pokoknya doa yang terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga. Baik. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung untuk malam hari ini, segmen hiburan kita Ruang Rindu. Okay. Dari Seringgu Merauke, kita kemana untuk menelpon berikutnya lagi? Halo, selamat malam.
2: Halo, hai, selamat malam, Mbak Deci.
0: Hai. Kirain dari mana yang bergabung, ternyata dari Minahasa untuk malam hari ini. Apa kabar? Jauh, ya? Iya, kabar jauh.
2: Sehat.
0: Jauh wilayah Indonesia Tengah.
2: Ya, kabar aku sehat. Mungkin sehat, kalau nggak ya? Sehat. Iya, mungkin kalau nggak sehat nggak akan gabung.
0: Ah, jangan dong, harus sehat.
2: Iya, benar sehat. Ya, malam harus bisa ketemu sama Mbak Deci nih, karena hari Selasanya aku nggak gabung kan, gitu.
0: Hari
2: Selasa.
0: Iya, betul. Nggak gabung di malam ya, kalau tidak salah itu.
2: Iya, malam sibuk. Kalau siangnya kan emang nggak ada dialog kayaknya, kalau nggak salah.
0: Siangnya itu pas kita ada siaran langsung rapat. Iya. Dari DPRP atau DPRK gitu.
2: Iya, malamnya aku tahu Pak Diki yang siaran, cuma lagi sibuk aja. Malam ini alhamdulillah. Okay. Emang nggak bisa ditinggalkan ya, waktu itu emang benar-benar darurat. Emang sebenarnya pengen mencoba
0: gabung.
2: Ya, tapi sebenarnya begini, sebenarnya saya tidak di rumah, lagi keluar gitu.
0: Oh, gitu. Asik. Ya,
2: lagi ada undangan gitu.
0: Jadinya otomatis tidak bisa untuk berbagi konsentrasi ya.
2: Ih, mau pulang kan kasihan juga, udah diundang dan masih sementara acara kita udah pulang duluan, gak enak juga.
0: Betul sekali, harus menjadi tamu yang meninggalkan kesan baik lah ya. Itu harus begitu. Okay. Bagaimana kabar Minahasa malam minggu ini di sana?
2: Minahasa sih kalau malam udah pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya dingin. Kalau siang itu pasti panas. Dan hari ini sudah masuk hari ke-42.
0: Cuaca yang panas.
2: Iya, belum ada hujannya sama.
0: Okay, baiklah. Betul-betul ya. Dihitung dengan rapi sama Bang Tajudin.
2: Kita nggak tahu menghitung sampai kapan. Semoga nggak nyampe 100, apalagi 50. Semoga
0: dekat. Amin, amin, amin, amin. Kita doakan seperti itu ya. Mudah-mudahan ada hujan ya.
2: Semoga nanti pasti ada pecah telur ini 42 sampai ke berapa ini. Kita tunggu saja.
0: Amin kan ya. Okay. Di sekitar lingkungannya Bang Tajudin gimana nih? Sudah semakin mendekati 17-an? Sudah semakin ramai kah dengan suasana-suasana 17-an?
2: Iya, kalau bendera pasti ya sudah pasang semuanya. Terus kalau untuk lombanya memang di tanggal 17.
0: Oh, biasanya gitu ya, lebih ada main puncaknya baru kegiatan lomba secara keseluruhan diadakan gitu ya.
2: Iya, tanggal 17 dan itu di siang sampai sore aja. Dan itu cuma sehari aja.
0: Okay. Ya,
2: mungkin biasanya kalau 2 hari itu yang waktu 2024 lalu kan itu hari 17 Agustusnya hari Sabtu, 2 hari Sabtu minggu, 17 dan 18.
0: Okay, baik. Ya, selamat untuk menyaksikan. Siapa tahu juga Bang Tajudin mau ikut terlibat jadi peserta lomba gitu.
2: Oh, enggak sih, nonton aja kita udah.
0: Kan bagian juga dari peserta kan. Kalau enggak ada penontonnya, enggak ada yang hadir ya sama aja. Nanti jadi pincang gitu.
2: Kita jadi yang nonton aja, biar mereka aja yang
0: Oke. Jadi tim hore ya. Okay, yeah. Bang Tajudin, lagu siapa nih? Karena berhubung Sabtu Minggu kan bebas request, jadi ya boleh dong di request lagunya.
2: Yeah. Tapi Mbak Deci gimana kabarnya?
0: Oh, kabarnya baik dong.
2: Sekalian kan yang saya ntar tinggal pamit.
0: Kabar baik ya. Sekali, apalagi Bang Tajudin sudah sapa say hey gitu kan. Wah, jadi tambah bahagia gitu.
2: Ya, sudah makan?
0: Sudah.
2: Ya, udah request karena ini malam minggu.
0: Yes, betul.
2: Aku mau request lagu yang berpesta gitu ya.
0: Yang agak sedikit beat up lah ya.
2: Iya, berpesta dulu kita buka malam minggu. Okay. Kalau hari minggu, kalau biasanya kan Sabtu minggu dipilih sendiri, tapi yes, kalau mungkin di luar lagu pesta juga. Dari Finger Boys Mbak Deci, aku udah pernah aku request belum ya? Aku lupa.
0: Finger Boys yang mana?
2: Yang kiss-kiss itu udah pernah belum ya, lupa deh.
0: Kayaknya belum pernah tuh di request di saya.
2: Oh belum ya? Ya itu aja.
0: Itu aja. Oke, baik. Lagunya disiapkan. Silahkan, mungkin ada yang mau disapa salam spesial malam minggu ini.
2: Iya. Lagunya buat semua pendengar lagu, ya buat semua pendengar lagu ini, mendengarkan.
0: Okay.
2: Terus, buat semuanya yang mendengarkan selamat bermalam minggu. Cuma untuk lo bergabung masih ada 2 segmen lagi kok. Cuma 3 segmen kalau malam, sama siang juga gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, masih ada empat penelpon lagi. Jadi 6. Jadi kalau mau gabung sama DC harus hitung-hitung penelponnya udah keberapa nih. Kalau udah 6 berarti udah habis itu.
0: Oke. Okay. Siap. Ya,
2: seandainya ini terakhir. Ini seandainya, tapi mungkin kalau Mbak DC udah di sesi terakhir pasti bakal ngomong ini penelpon terakhir. Tapi kalau dihitung aja kalau udah 5 berarti 6 itu berarti cuma waktunya masih ada, itu penelpon terakhir. Cuman lebih sulit. Gitu.
0: Iya.
2: Ya, kayak dibuat Mbak Demi. Kesehatan.
0: Siap.
2: Besok masih siaran siang atau
0: pasti gimana? Dong. Besok masih siaran siang.
2: Ada ya, ini ya.
0: Ada dong. Jangan lupa gabung lah ya.
2: Iya, semoga gak ada yang rapat lagi. Hampir minggu kayaknya gak ada.
0: Gak ada.
2: Jangan-jangan ada festival apa karnaval?
0: Belum ada, bukan belum ada, sudah lewat, sudah jadwalnya sudah berlangsung.
2: Oh, ya, semoga besok itu aja berarti ya, semoga nggak mati lampu aja dan jaringan berkualitas bagus sih.
0: Amin.
2: Okay. Programnya udah ada, jaringannya nggak bagus terus mati lampu jangan sampai kita jadi. Ya udah buat isinya apa ya? Jadi nggak bisa apa nih, nggak bisa
0: keluar. Nggak bisa say goodbye gitu ya.
2: Iya. Buat Madinya terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung tak malam hari ini dan juga sudah berkabar. Saya selalu dan yang pasti kita akan dengarkan 2 lagu yang sudah di request. Untuk malam hari ini spesial, kita langsung dengarkan 2 lagu mancanegara. Oke. Yang direkoy sama Pak Freddy di Seringgo Merauke dan juga Bang Tajudin di Minahasa. Yang pertama, first lagunya Cliff Richard dengan If I Give My Heart to You. Dan nanti ada Finger Boys dengan Kiss. Serta nanti setelah itu saya akan terima lagi atensi ada di jalur telepon.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Dua lagu yang sudah dihadirkan sesuai dengan requestan dua penelpon yang sudah bergabung. Kita ke penelpon berikut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Hai, selamat malam Ruang Rindu.
0: Hai, selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Kok malam ini gak ada hai-hai-hainya?
1: Hai.
0: Bagaimana Buton Selatan?
1: Aduh, Buton Selatan ini panas bukan main.
0: Panas bukan main.
1: Panasnya di siang hari, kalau malam itu dinginnya minta ampun.
0: Oke, baik, nggak apa-apa. Yang penting tetap dalam kondisi yang biasa normal begitu ya, nggak ada yang maksudnya cuma panas dan dingin saja yang kita rasakan ya.
1: Iya.
0: Oke, jangan yang lain-lain gitu ya. Apalagi kita juga sekarang lagi ada informasi terbaru, ya kan? Iya. Saudara-saudara kita yang ada di wilayah NTT dengan ya, keadaan bencana begitu kan, kita juga sangat bersyukur sebenarnya ya, sangat bersyukur.
1: Terasa di sini tadi pagi itu.
0: Terasa ya, Bang Yunus ya?
1: Iya, tadi pagi sekitar jam 5 lewat 57 kalau tidak salah.
0: Di sana, di
1: iya,
0: wilayahnya Bang Yunus ya? Oke, tapi gimana? Tidak terlalu begitu besar getaran atau?
1: Iya, tidak terlalu itu, tapi terasa.
0: Baik, oke. Bang Yunus, bagaimana?
1: Lagunya ini apa saja ini yang sudah disiapkan ini?
0: Ini karena setiap hari Sabtu Minggu nggak pernah ngapel ke sini kan, jadi nggak tahu kan. Ayo.
1: Jadi setiap malam Minggu itu lagu-lagunya
0: bebas. Betul. Sabtu dengan Minggu tuh bebas request. Abang Yunus mau request lagu apa silahkan.
1: Jadi kalau saya mau request lagu India bisa.
0: Kalau begitu nanti Bang Yunus yang nyanyi, saya yang nanti joget India di sini ya.
1: Kan kata
0: tapi cuma kepalanya sendiri yang goyangin.
1: Kata Desi kan bilang bebas lagu-lagunya. Berarti saya bisa memilih sambil lagu India kalau bisa.
0: Iya, tapi cukup nanti kalau umpamanya lagu Indianya itu mengajak kita ke pasar untuk membeli merica, jahe, ketumbar.
1: Berarti belum bisa kalau lagu India ya.
0: Iya, Indonesia saja dulu karena kan mau ulang tahun.
1: Oh, iya gitu.
0: Kalau mancanegara boleh, tapi jangan India lah ya. Nanti kalau mau punya siapa putar lagu India ya, yang ada itu semua akan ikut goyang India gitu.
1: Lagu ini aja kan itu.
0: Lagu siapa?
1: Dari coklat.
0: Coklat yang mana itu?
1: Kira-kira Kakak Desi bisa tebak nggak itu lagu?
0: Ah, itu kayaknya lagu ini ya, lagu yang bertema-tema nasional ulang tahun kemerdekaan kan?
1: Terbuat Kakak Desi langsung setuju.
0: Betul ya? Toh?
1: Betul sekali.
0: Tapi yang mana dulu nih judulnya?
1: Yang mana tuh?
0: Ya ada kan banyak tuh, ada bendera. Ada juga bendera. Tapi kayaknya kalau lirik lagunya nana-nana tidak ada.
1: Oh, nggak ada ya?
0: Iya, yang nana-nana tidak ada. Yang naskahnya nana-nana tidak ada.
1: Kayaknya itu judulnya kalau tidak salah itu bendera itu.
0: Oke, baik. Di sana bagaimana nih? 17-annya sudah mulai rame, sudah mulai lomba-lomba kah?
1: Sudah dari berapa hari yang lalu di sini sudah rame.
0: Oh begitu. Bang Yunus ikut lomba apa dulu?
1: Hah?
0: Bang Yunus ikut lomba apa dulu?
1: Saya ikut lomba makan ini.
0: Oh begitu, makan di rumah sendiri maksudnya? Baku tanding sama orang rumah, siapa yang bisa makan 2-3 piring gitu?
1: Iya benar.
0: Oke. Silakan Bang Yunus sama salamnya.
1: Iya, ya, salamnya buat Kakak Desi tentunya ya. Selamat bertugas. Sehat selalu dan sukses sampai di penghujung acara nanti. Amin. Dan hati-hati pulangnya nanti sebentar.
0: Terima kasih.
1: Terus menyapa tadi ada Bung Ferdi ya.
0: Betul sekali Pak Freddy. Wah, sama itu. Bang Tajudin.
1: Kayaknya dia itu penyanyi-penyanyi dari mana itu?
0: Ya sudah deh. Kalau Bang Yunus dari India, Pak Freddy dari mana ya? Dari Australia mungkin ya.
1: Wih, luar biasa. Emang bisa denger tuh. Saya kira tadi Bung Fred itu dia kayaknya aslinya dia mungkin dari ini kayaknya.
0: Dari mana?
1: Dari Australia kah atau dari
0: Australia?
1: Iya. Selamat malam. Jika ada yang baru lewat dari Minahasa siapa tadi ya?
0: Bang Tajudin.
1: Bang Tajudinnya, selamat malam. Juga ini Bang Cut Tamame juga yang ditunggu, nah itu, ditunggu juga ini. Tuh. Iya, ditunggu juga ke gabung-gabungannya gitu ya.
0: Kayaknya mungkin pas 17-an ada ikat ini, ada naik di tiang bendera paling ujung gitu ya, jagain bendera. Kayaknya begitu, makanya lagi persiapan.
1: Oh iya ya.
0: Kasih gurus badan maksudnya. Kabaran.
1: Ya juga ada Kak Bernard ya, selamat malam.
0: Pak Bernard juga sudah gabung lagi tuh.
1: Iya, aduh.
0: Sudah rindu ketawanya tuh.
1: Iya benar, udah rindu juga dengan suaranya itu. Kalau saya sih jarang juga gabung, tapi biar bagaimana ya. Ya sekali-sekali juga kadang kan mampir toh.
0: Iya. Oke. Okay. Sekali-sekali satu tahun sekali.
1: Jangan dibuka-buka kartu saya.
0: Iya, tidak. Kan cuma kita berdua kan Bang Yunus, yang lain tidak dengar.
1: Iya. Ya tapi kan orang semua dengar ini.
0: Oke. Siap. Ya.
1: Pokoknya bahasa semuanya aja lah dari A sampai Z ya. Ya, untuk KDG selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam
0: Ruang Selamat Ringgit. Malam kembali. Sehat juga buat Bang Yunus sekeluarga di Buton Selatan ya. Oke, dari Buton Selatan kita kemana lagi? Untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam. Terputus. Boleh dicoba lagi di 0971-333-0745. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Purnama Sari bukan?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, karena saya sudah mulai hafal-hafal cengkokannya.
2: Oh, gitu ya, udah mulai hafal ciri khasnya gitu ya.
0: Betul, begitu sudah ceritanya.
2: Iya.
0: Oke, Kak Purnama Sari di Sulbar ya.
2: Iya.
0: Bagaimana keadaan Sulbar untuk malam hari ini seharian?
2: Malam ini lagi cerah, panas matahari full satu siang itu.
0: Oh begitu ya. Oke. Okay. Iya. Yang penting Purnama Sari sekeluarga sehat aja ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Oke. Okay. Mau request lagunya siapa karena ini Sabtu malam Minggu bebas.
2: Iya. Request lagunya sayang.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Wali.
0: Oke, okay, silakan.
2: Kirim salamnya yang baru lewat ada Kak Yunus.
0: Betul.
2: Kak Yunus, yang penting hatinya tidak panas Kak Yunus ya. Adang-adang aja Kak Yunus.
0: Kalau Bang Yunus tuh hatinya nggak pernah panas.
2: Hatinya itu adang-adang aja.
0: Itu kita ketawa terus, jadinya selalu adem. Mau musim panas, mau musim hujan tetap tenang aja ya.
2: Adem. Tetap tenang aja gitu. Ya, terus aja Abang Andi yang lagi makan ya. Ini Bang Andi ini lagi makan, ini lagi ngos-ngosan nanti.
0: Wih, bagi-bagi dong.
2: Iya, semoga saya selalu bisa gabung juga. Terus ada Bang Luhut, ada Pak Putra Tengah, ada Dede Farida, Pak Widi, Pak Benjo. Terus ada siapa lagi ya? Semua semuanya ajakin ya, kan kabar bacali buat yang lagi ya, semoga selalu masih fokus.
0: Oke, baik, terima kasih kembali juga buat Kak Purnama Sari di Sulbar. yang sudah gabung untuk malam hari ini. Dan kembali kita sudah punya dua lagu ya, yang di request ini spesial buat Bang Yunus dan juga Kak Purnama Sari ya. Oke. Mungkin yang baru gabung di jalur kami Pro 1 RRI Merauke untuk malam hari ini 94,8 MHz juga. Terima kasih. Semoga masih dalam suasana yang menyenangkan juga ya. Oke. Ada Coklat dengan Bendera dan juga punya Wali dengan Sayang ya, yang sudah di request. Oke, kayaknya kita masih punya waktu lah ya. Nanti saya juga akan terima atensi Anda setelah ini.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Oke, 51 menit dari pukul 22 dan kita masih punya beberapa menit ke depan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Mojok lagu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, ini dengan Bang Luhut.
1: Betul.
0: Betul. Gak usah di apa sih namanya, disamar-samarkan suaranya ya.
1: Masa sih?
0: Iya, tidak usah dipertegas, lebih memacokkan suara begitu, sudah ketahuan. Bagaimana kabarnya Bang Luhut?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuaca cerah satu hari ini. Gimana dari sana?
0: Amin kalau kabar baik ya. Di sini juga panasnya full seharian.
1: Oh, berat sama dong. Iya lah, yang penting kabar baik, kabar sehat juga ya.
0: Betul.
1: Iya.

0: Kalau begitu aku mau request lagunya dari Slang.
1: Slang yang mana?
0: Bendera Setengah Tiang.
1: Oke.
0: Malamnya yang pertama buat Mbak Desi, selamat bertugas, tetap semangat, lanjut pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Purnama Sari, Bu Putri, ada Bu Usia, Bu Ani, Bu Mas Lia, ada juga Bu Natalia, Bu Parida, Bu Daima, ada Bu Siti, Mama Ines, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, Pak Bernard, Pak Freddy, Bang Nor, Putra Tamir, Abdul Rohim, Bang Ahmad Irwan, Bang Lintang Pratama, Bang Amdayutu, Bang Iwan, Bang Putra Jaya, dan semua-semuanya saya jelas yang lagi pantun di malam minggu ini, okay. Selamat malam minggu buat semuanya. Iya, ada lagunya?
1: Ada dong.
0: Oke, okay, buat Desi, selamat bertugas, terima kasih.
1: Sama-sama. Oke.
0: Malam ruang bermain memori lewat lagu. Terima kasih, bye.
1: Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut yang sudah bergabung untuk malam hari ini di Tonggo Lagu yang sudah di request. Oke. Kita akan menelpon terakhir untuk segmen hiburan Ruang Rindu edisi malam minggu ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Who else? Siapa lagi yang mau gabung untuk malam hari ini? Silahkan sapa salamnya dan saling mengabari ya. Dan yang pastinya juga untuk request lagu kesukaan Anda malam hari ini yang pengen didengarkan ya. Karena memang spesial edisi Sabtu dan Minggu tuh bebas request, jadinya benar-benar hak Anda semua yang mau gabung untuk malam hari ini ya kan.

0: Penelpon yang terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya di Aceh. Oke. Okay. Iya. Kayaknya Putra Jaya baru mampir ke jamnya saya ataukah sudah berapa kali? Kayaknya belum deh.
1: Ya, untuk malam ini mungkin karena Mbak ini baru pertama.
0: Okay.
1: Karena malam minggu.
0: Oh, karena malam minggu. Jadi kita dikunjungi orang baru begitu kah?
1: Oke. Okay.
0: Putra Jaya di Aceh atau di mana tadi?
1: Aceh.
0: Aceh, oke. Siap. Gimana Aceh malam minggu ini? Di sana rame pasti ya?
1: Lumayan.
0: Oh, lumayan. Ini pasti karena tidak kemana-mana kan? Cuman stay di rumah kan?
1: Iya.
0: Oke. Siap. Cuacanya gimana nih satu hari ini, cuaca di sana?
1: Cuaca siang cerah.
0: Oh gitu. Siang iya. Cerah, malamnya dingin dan gelap.
1: Agak dingin, iya. Sama. Satu
0: iya
1: jalur dong. Kita.
0: Iya dong. Kalau malam pasti gelap. Kalau malamnya masih terang, nah ini perlu dipertanyakan tuh ya. Oke, okay, Putra Jaya mau request lagu apa nih? Karena spesial Sabtu malam minggu, Sabtu minggu kita bebas request.
1: Iya, dari favorit grup.
0: Dari?
1: Favorit grup.
0: Judulnya?
1: Mimpi Sedih.
0: Mimpi Sedih?
1: Iya.
0: Aduh, kok mimpi sedih ya? Harusnya mimpinya bahagia gitu.
1: Inilah karena menunggu MBG.
0: Oh gitu sih ya.
1: Maklum okay. Belum gajian.
0: Silahkan. Mau sapa salamnya buat siapa ini lagunya?
1: Iya, buat Bang Iwan mau.
0: Iya betul. Bang Iwan, Bang Cut sudah lama ini tidak pernah absen. Harusnya diajak sini. Ajak sini.
1: Untuk tanda cirata. Bung Predi, Bang Leman, Putra Ambogo, Putra Terui, dan Putra Tengah, Bintang Pratama, Pak Nasrun, Pak Ahmad Irwan. Sebelumnya kita ucapkan belasungkawa untuk saudara kita di wilayah timur yang mengalami musibah gempa magnitudo 7.7. Semoga yang sehat,
0: amin.
1: Mendapat tempat yang layak,
0: amin.
1: Untuk di pengungsian, jaga kesehatan. Salam semuanya, salam sehat untuk malam minggu ini. Semoga yang di pengungsian juga dalam kondisi yang prima.
0: Amin.
1: Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih kembali juga buat Putra Jaya di Aceh yang sudah gabung untuk malam hari ini. Saya selalu bersama keluarga. Thank you sudah bergabung ya. Dan yang pasti juga ditunggu atensinya untuk besok. Dan gabung terus di segmen-segmen hiburannya Pro 1 RRI Merauke.

Kita sudah punya dua lagu yang di request ya, dan dua lagu ini juga menutup untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita ya. Okay, thank you buat semua yang sudah gabung di segmen Ruang Rindu malam minggu kita. Ada Pak Freddy di Seringkum Merauke, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Yunus di Buton Selatan, Kak Purnamasari di Sulbar, ada Bang Luhut di Tapanuli sama Putra Jaya di Aceh. Dan tentunya semua yang sudah mendengarkan juga ya untuk segmen hiburan ini walaupun belum sempat gabung. Semoga saja Anda yang belum sempat gabung ya ikutan terhibur dengan requestan lagu-lagunya serta sapa salamnya untuk malam hari ini. Oke, sekali lagi tentu kita juga mendoakan ya buat semua saudara-saudara kita yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT ya, yang terdampak, daerah-daerah yang terdampak dari gempa bumi ya, bencana alam. Dan tentunya semoga bisa melewati badai ataupun juga peristiwa ini, dan yang pastinya juga mengharapkan bahwa tidak terjadi lagi gempa susulan ataupun juga permasalahan lain lagi ya, yang pasti cepat pulih. Dan tentunya juga bantuan serta semua doa tentu juga selalu kami doakan ya, dan semoga bantuan-bantuannya pun juga dapat diterima secepat mungkin, baik dari pemerintah daerah maupun juga dari pemerintah pusat ya. Okay. Dan kita juga mendoakan teman-teman kita ya yang selalu gabung di program Ruang Rindu atau segmen-segmen hiburan Pro 1 RRI Merauke ya. Bunda Ima di Maumere, juga teman-teman yang lain ya dari wilayah Nusa Tenggara Timur, semuanya sehat dan yang pastinya juga bisa ikutan gabung lagi kembali di program-program hiburan kita ya, yang selalu aktif juga di program di Pro 1 RRI Merauke ataupun juga selalu gabung di seluruh RRI Nusantara ya. Oke, mudah-mudahan semua teman-teman kita yang selalu gabung dari wilayah Nusa Tenggara Timur semua sehat ya. Oke, kita dengarkan dua lagu yang sudah di request. Dan setelah itu juga nanti ada program kisah inspirasi dan lagu yang akan menemani Anda semua sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

Pesawat bisa dikatakan besi yang bisa terbang. Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana kesuksesanmu?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

program Pamungkas Kisah Inspirasi dan Lagu. Malam hari ini kita sudah punya dua cerita inspiratif singkat yang nanti akan kami hadirkan ya untuk Anda dengarkan. Dan kita akan awali untuk kisah inspiratif yang pertama. Ini berkaitan dengan cerita singkat kita untuk malam hari.

kisah dua ekor kambing di jembatan sempit yang mana mengisahkan tentang ego. Ya, ego adalah batu sandungan terbesar dalam hubungan dan juga kesuksesan. Dan cerita singkat kisah dua ekor kambing di jembatan sempit ini menunjukkan bagaimana ego yang tidak diredam membawa kebinasaan, sementara kerendahan hati itu menyelamatkan. Iya, dua ekor kambing berjalan dan arah berlawanan di atas sebuah jembatan kayu yang agak sempit. Jembatan itu hanya cukup untuk dilalui satu ekor kambing saja ya. Di bawahnya mengalir sungai yang begitu, sungai yang deras ya. Air sungainya cukup lumayan deras. Dan di tengah jembatan keduanya berhadapan dan berhenti. Jadi ada dua ekor kambing yang berjalan dari arah yang berlawanan ya.

Di bawah jembatan tersebut ya, itu adalah sungai. Ya, terdapat sungai yang mana airnya itu cukup lumayan deras. Dan kambing yang pertama berkata dengan nada yang angkuh ya, bahwa kamu mundur, mundur, aku harus lewat duluan. Dan kambing yang kedua menolak dengan geram, tidak bisa. Aku lebih dulu melangkah ke sini, kau yang harus mundur. Keduanya sama-sama keras kepala ya, mempertahankan harga diri dan tidak mau untuk mengalah. Mereka saling mendorong dengan tanduknya yang tajam ya, karena egonya yang besar. Akibatnya hilanglah keseimbangan. Kedua kambing itu tergelincir dan jatuh bersama ke dalam sungai yang deras. Pelajaran yang bisa diambil untuk kita dengarkan pesan pentingnya adalah, ya, menang sendiri dan menolak mengalah hanya akan merugikan kedua belah pihak. Lalu yang berikutnya, kerendahan hati dan kelenturan sikap menyelamatkan seseorang dari masalah yang lebih besar. Kemenangan sejati adalah menundukkan ego jauh lebih, ya, menundukkan ego jauh lebih mulia daripada memenangkan perdebatan yang tidak penting. Ya, itu pelajaran yang bisa kita kutip, yang bisa kita ambil dari cerita singkat yang baru saja kita dengarkan ya. Lalu kita ke cerita inspiratif yang kedua. Ini berkaitan dengan sikap yang bisa dilihat melalui perumpamaan sederhana seorang anak pemarah dan sekantong paku. Ceritanya, cerita singkatnya nanti akan saya bacakan untuk Anda dengarkan ya, kita semua dengarkan. Dan yang pasti juga Anda yang sudah mulai mungkin ngantuk, sudah waktunya untuk bergegas tidur, istirahat malam hari ini. Jangan lupa untuk dikroscek lagi seluruh ruangan di rumah Anda. Pastikan bahwa rumah Anda, pintu jendelanya, kemudian garasinya, kendaraan Anda sudah terkunci dengan baik ya. Ya, pasti juga harus dikroscek lagi di ruangan belakang, di dapur Anda, dan juga di ruangan lain yang wajib untuk Anda kos.

bisa berpotensi membahayakan untuk diri Anda dan keluarga ya. Oke. Dan yang masih tetap menjalankan berbagai aktivitasnya di malam hari ini, tetap semangat. Semoga saja semua aktivitas yang berangsur-angsur atau perlahan-lahan lah ya, untuk Anda selesaikan, bisa berjalan dengan baik ya, sampai tuntas. Kita dengarkan dulu beberapa persembahan lagu berikut ini. Setelah itu nanti saya akan kembali lagi dalam program Kisah Inspirasi dan Lagu untuk cerita yang berikutnya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Ya, kita ke cerita inspiratif yang terakhir. Ini berkaitan dengan sikap yang tentu juga kita akan ketahui ya. Pembelajaran terbaik untuk kita semuanya maknai. Ya, kisah inspiratif yang berkaitan dengan sikap ini dilihat melalui perumpamaan sederhana seorang anak pemarah dan sekantong paku. Ya, dan saat ia marah, anak itu selalu menancapkan paku ke pagar dan seiring waktu ia belajar untuk mengendalikan emosi hingga pakunya habis tercabut. Namun bekas lubangnya di pagar tetap. Di pagar tersebut ya tetap ada, dan ini mengajarkan bahwa perkataan atau sikap buruk meninggalkan bekas abadi pada semua momen. Kita ke ceritanya ya. Ya ceritanya yang sangat singkat yang baru saja saya bacakan untuk Anda ya. Pesan moralnya dari sikap dan pengendalian diri tersebut adalah kendali emosi ya, marah itu wajar tetapi melampiaskannya dengan buruk dapat melukai hati setiap orang. Dan terkait dengan bekas luka, walau seseorang mudah memaafkan, luka akibat sikap buruk ini seringkali juga sulit untuk hilang sepenuhnya. Perubahan kecil yang dilakukan adalah mulailah untuk melatih diri untuk melakukan ataupun juga ya bisa selalu bisa mengendalikan diri ya dengan cara sabar dan berpikir sebelum bertindak setiap hari. Ini adalah dua cerita singkat kita untuk malam hari ini ya, yang sudah Anda dengarkan berkaitan dengan ego dan juga sikap pengendalian diri dari emosional ya. Oke, dan mudah-mudahan juga akan sangat membantu kita ya untuk memberikan pencerahan dan juga memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih benar lagi dan dampaknya baik buat diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Dan akhirnya saya Dici harus pamit dari ruang dengar Anda ya untuk

Jangan takut memulai dari nol. Seringkali kita menunda karena merasa belum siap, merasa kurang pengalaman, atau bahkan takut memulai dari titik yang sangat awal. Padahal memulai dari nol bukanlah aib, melainkan awal dari perjalanan besar. Semua orang sukses pasti memulai sesuatu dari yang sederhana. Mereka tidak langsung menjadi hebat, tidak langsung memiliki semua kemampuan atau pengetahuan. Yang mereka lakukan adalah berani memulai, belajar dari pengalaman, atau bahkan terus melangkah sedikit demi sedikit. Memulai dari nol memberikan kesempatan untuk kita belajar, membangun fondasi yang kuat, dan juga akan memahami proses dari awal. Jangan melihat nol sebagai kekurangan kita, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh.

tanpa beban yang berat. Yang terpenting bukan seberapa besar langkah pertamamu, tetapi seberapa konsisten kamu melangkah setelah itu. Sekali kamu memulai, momentum akan membantumu melaju lebih cepat daripada yang kamu kira selama ini. Ingatlah, setiap langkah kecil dari nol adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Asalkan kamu tidak berhenti dan terus belajar sepanjang perjalanan. Jadi, jangan takut memulai hari ini. Karena dari nol pun, kamu bisa menjadi luar biasa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini, dan masih bersama saya Ari yang masih terus menemani Anda. Nah, untuk Anda semuanya, lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dan di pagi hari ini, ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, terkhusus untuk Anda, ya, saat ini sudah di tanggal 16 Agustus, tentu persiapan-persiapan ya untuk menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 sudah dilaksanakan, pendengar. Nah, tentu untuk Anda semuanya yang saat ini yang sudah larut dengan segala kesibukannya pun, pastikan Anda tetap ya bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, di pagi hari ini kami coba berbagi informasi ya, ini terkait juga dengan berita-berita yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, ini ada informasi Presiden Prabowo berduka atas gempa NTT. Ya, selain itu juga ada informasi BMKG petakan wilayah terdampak gempa Flores. Dan juga ada informasi kembali ya, masih terkait juga dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Koani ajak masyarakat gotong royong bantu korban gempa NTT, pendengar. Nah, ini ada juga informasi BMKG perkirakan stabilisasi sesar gempa NTT butuh waktu 2-3 minggu. Ya, itu dia informasi-informasi ya yang menjadi headline pagi hari ini. Ya, ini terkait juga dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur kemarin, pendengar.

0: Tika, ada wisata air baru nih. Sana yuk, asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

Ya, yeah, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pagi hari ini ya kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, yang pertama disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

0: Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Sarmayam Indah ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Jagebob dengan ukuran luas 2.500 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Marga Mahuse, sebelah timur tanah milik Asnawing, dan sebelah selatan Jalan Poros Jagebob. Ya, sebelah barat tanah milik Paulina S. Mahuse. Sebidang tanah tersebut sudah diadakan transaksi jual-beli dan sementara dalam tahap penerbitan surat pelepasan tanah. Antara Mateus K. Mahuse selaku pihak pertama kepada Asnawing selaku pihak kedua. Maka kepada siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, segera melapor ke di kantor Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selambat-lambatnya satu minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan, serta dilengkapi dengan bukti-bukti surat tanah tersebut. Dan pendengar, demikian ya informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami. Dan pendengar, di tanggal 16 Agustus ya, atau juga jelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah, pendengar, ya dilihat dari sejarah, ya di tanggal 16 Agustus ini, khususnya di negara kita Indonesia, ini sangat dekat dengan sejarah penting karena menjadi momen peristiwa Rengas Dengklok, yaitu sehari menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, saat itu Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, dan tujuannya untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa pengaruh Jepang, pendengar. Dan di tanggal hari ini atau juga di tanggal 16 Agustus ini menjadi hari penting dalam sejarah nasional menjelang detik-detik kemerdekaan, pendengar. Nah, itu dia. Ya, ini terkait juga dengan tanggal 16 Agustus. Nah, untuk Anda juga yang ada di wilayah MAPI, yang ada di Asmat juga, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari Minggu. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini ya sedang mengikuti ya CFD atau juga Car Free Day di depan Monumen Kapsul Waktu, ya pastikan ya Anda tetap menjaga keamanan di tempat Anda. Nah, untuk Anda juga yang saat ini sedang larut ya dengan segala kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

asing kan dengan lagu Lise Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lise Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lise Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lise Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya sebuah berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Yosep Alin Gepse, ditujukan kepada keluarga besar Dawes di Kabupaten Sarmi, Distrik Bonggo, Kampung Tarunta, Srum, dan di mana saja berada keluarga besar Bugerom di Kabupaten Sarmi, dan dimanapun berada keluarga besar Koliaan di Kabupaten Merauke, Asmat, dan dimanapun berada keluarga besar Gipsi di Merauke, keluarga Obinaru, keluarga Kaisi, keluarga Kanem, keluarga besar Bapaimu, Nariari, Banyemu, Kakayemu, Kandemu, Tiginimu, di Oba, Kepi, Kabupaten Mapi, dan di mana berada keluarga Yamlai, keluarga Leftumun, keluarga Tidarubun, keluarga Japtoran, keluarga Ohoilulin, keluarga Atbar, keluarga Saklil di Merauke, Ikatan Keluarga Besar Jayapura di Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak, Saudara, Opa kami tercinta, Bapak Hanok Dawes. Telah meninggal dunia Bapak, Saudara, Opa kami tercinta, Bapak Hanok Dawes. Meninggal pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: 越话给你。
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Nah, jangan.
1: Aku jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
5: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RR Merauke ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 6:59. Selanjutnya, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Antaranya dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan bantuan Presiden atau Banpres berupa 50.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kalla mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan 21 tahun perdamaian Aceh sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sedikitnya 22 dari 34 stasiun oksigen di jalur Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu.

0: Danantara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksportir tunggal.
2: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia Rosan Ruslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksportir tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Jadi tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal, gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa. Oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer, semua kontrak kita hormati, kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan, tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
2: Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
3: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
2: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung khidmat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Karin Andisa.
4: Buka formasi! Jalan!
5: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
6: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45. Mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
5: Siono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Khalifah Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
7: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak DPPI, kakak pelatih, itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka, dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
5: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan, salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pare ke tengah lapangan sesuai dengan tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan.
8: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Program Paskibraka Nakes Bangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendra Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pare ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan itu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
9: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan beberapa masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
8: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ia setiap rekannya saling tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
10: Dibawain dari musik, simpel sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
8: Berlanjut hingga saat ini, sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri telah dikukuhkan oleh Ketua Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
0: Menjelang ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah juga dapat ditingkatkan. Yurika Fitri melaporkan.
11: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
12: Indonesia bebas korupsi, Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
11: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
13: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
11: Sementara itu dari kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut Magdalena melaporkan.
14: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
15: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
14: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
16: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru tarif 1% belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir tahun ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
14: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Witra Dila.
5: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
17: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
5: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
18: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
5: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, hikmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau BPSDMP Kementerian Perhubungan Soeharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika dan permasalahan transportasi. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
19: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Soeharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kemarin Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Soeharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
20: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
19: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
21: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara, Angkatan 17, sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3, Teknik Navigasi Udara, Angkatan 16, sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3, Teknik Pesawat Udara, Angkatan 9, sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3, Manajemen Transportasi Udara, Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo, sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3, Teknik Bangunan Landasan, Angkatan 8, sejumlah 6 lulusan.
19: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tujuh langkah gerakan masyarakat hidup sehat. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Sehat dimulai dari diri kita sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Iya.
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selalu ceria bersama Radio Kecil.

0: Broke pagi ini, broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan

0: berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve untuk semua adik-adikku pendengar setiap program radio kecil dimana saja kalian berada. Apa kabarnya adik-adikku di minggu pagi yang cerah ini? Tidak terasa ya, kita sudah ada di hari ke-16 bulan Agustus 2026. Nah, adik-adikku semua, dalam edisi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Kawinona tidak sendiri, tapi seperti biasa bersama seorang uncle. Iya, pasti adik-adik sudah tahu siapa namanya. Benar sekali, Uncle Willy. Selamat pagi, Uncle Willy.
1: Selamat pagi, Kawinona. Apa kabarnya?
0: Baik, Uncle. Ini kita ada sedikit terlambat ya, Uncle ya.
1: Kawinona dari mana?
0: Iya, Uncle. Kawinona ini agak terlambat ya. Karena pagi hari ini ya, sudah 2 hari ada acara Car Free Day yang dicanangkan oleh Bupati Merauke, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2026. Selama 2 hari, 15-16 ini ada kegiatan Car Free Day. Jadi sebagai informasi juga untuk adik-adikku ya, mulai minggu depan, Sabtu Minggu, setiap jam 5:30 pagi itu ada acara senam bersama. Jadi ada penutupan jalan ya, Car Free Day ya. Jadi di sepanjang depan kantor bupati itu ditutup untuk kegiatan olahraga. Dan juga teman-teman UMKM di sana, mereka juga ada berjualan. Begitu, Uncle.
1: Oh, pasti meriah ya.
0: Oh, tentu, Uncle. Apalagi ini dalam rangka juga kita memasuki peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tentunya adik-adikku menjauh yang ada di Kabupaten Asmat, di Mapi, di Pulau Kimam, di distrik-distrik juga ya, euforia merayakan HUT Kemerdekaan RI ditandai dengan pengibaran bendera, umbul-umbul ya, pasti meriah sekali ya, kampung-kampung kita, distrik semua ya, hampir sejauh mata memandang kita melihat ya suasana menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tentunya tidak luput juga untuk edisi kali ini, Kawinona sudah menghadirkan bintang tamu yang semuanya punya potensi yang luar biasa. Siapakah mereka? Sabar dulu ya, nanti kita akan menyapa mereka ya dengan Kawinona. Kalau sama mereka nih, Uncle ya,
1: kenapa Kawinona
0: agak-agak minder?
1: Kenapa minder?
0: Aduh, Uncle tahu tidak, mereka itu punya suara itu merdu-merdu semua ya. Dan juga ini nanti akan memberikan yang terbaik untuk semua pendengar radio kecil. Nah, Uncle, sebelum nanti kita akan menyapa mereka, juga adik-adikku yang ada di rumah, apakah di depan rumah sudah dipasang bendera merah putih ya, atau sudah ada umbul-umbul di pagar ya, di jalan-jalan, di gang-gang? Kalau belum, iya, nanti sama-sama Kawinona ya. Kawinona juga udah bawa bendera-bendera kecil loh, Uncle, untuk bintang tamu, biar suasana kemerdekaan juga lebih semarak ya di studio program radio kecil. Nah, untuk adik-adik Kunung Jauh juga yang ada di distrik-distrik ya, yang ada di Jagabob, yang ada di Tanah Miri.

0: yang disemayam ya, adik Sodima, adik Aseng, semuanya ada di sana. Kemudian juga itu adik Mur, adik Lis ya, adik Ari Vitoko juga ya, yang ada di Tanah Miring SP8. Oke. Kemudian juga itu yang ada di Semangga, yang ada di Serapu, Kumbe, Matara, Wendu ya, Anasai, semua yang ada di sana. Kemudian juga yang ada di Giudang Arang ya, yang ada di Muting Polder, di sana ada Opa Beni. Oh, Lulin, apa kabarnya pendengar setia radio kecil? Oke, juga ada adik Victor, adik Peter, adik Nita ya, adik Heidi, semuanya sehat selalu, adik Sonia, adik Dedi, iya, adik Rusman juga. Kemudian adik Ricky Rumbo. Oke. Kemudian juga ada adik Maura, adik Hein juga, adik Rain, adik Indra, adik Ratna juga ya. Oke, sehat selalu. Kemudian adik Petrus, adik Leni di Bampel. Oke. Nah, sabar dulu ya, mau minta tolong. Boleh ada iya, adik-adik ya, pasti juga kalian yang mau ke gereja ya, mungkin juga di gereja kalian ya, ada juga pasti minggu ini nuansanya juga penuh dengan warna-warna bendera merah putih. Boleh dipegang sayang? Iya, tata, tolong dibagi. Iya, dekat rayun. Iya, oke ya, nanti kita mau nyanyi sambil kibar-kibarkan ya. Oke, iya, akan nanti terdengar kibaran benderanya. Oke, adik-adikku semua, untuk pasti kalian ya, ada yang kangen dengan suara yang satu ini ya, yang mungkin hampir satu tahun Kak Winona tidak mendengar suaranya di radio kecil ya. Kita langsung sapa saja yang dulu juga pernah menjadi host ya, membantu Kak Winona di radio kecil. Selamat pagi Kakak Brayun Haumau, apa kabarnya sayang?
1: Selamat pagi Kakak Winona, baik.
0: Baik.
1: Bagaimana juga kabarnya Kakak Winona?
0: Oh, selalu baik ya, bersama Uncle Willy ya. Oke, ini Kakak Brayun, senang tidak nih bisa hadir kembali di radio kecil nih Kakak Brayun?
1: Senang dong, apalagi bisa ketemu Kakak Winona dan Uncle Willy.
0: Oke, iya, ini suaranya sudah mulai berubah ya. Dulu dari TK, SD sampai sekarang. Sekarang kelas berapa, sekolah di mana
1: sekarang
0: sayang?
1: Sekarang kelas 2 SMP di SMP Negeri 1.
0: Sekarang kelas 2 SMP ya. Brayun, tidak ini ya, tidak menyangka Kakak Brayun sudah kelas 2, Kak Winona kira masih kelas 1. Oke, dulu tuh cita-citanya Kakak Brayun menjadi apa ya sayang?
1: Dulu cita-citanya tuh menjadi dokter.
0: Menjadi dokter, apakah sekarang masih sama cita-citanya?
1: Masih
0: sama menjadi seorang dokter. Ya, dikibarkan benderanya sayang. Iya. Oke. Iya, nanti kita akan menebus kerinduan kita ya. Oke, iya. Pasti pendengar setia radio kecil juga tidak asing ya dengan suaranya Kakak Brayun yang terus dipakai Tuhan, luar biasa. Oke, di ujung sana ada temannya Kak Winona juga, Audrey. Audrey, apa kabarnya sayang? Dikibarkan benderanya sayang. Iya, baik. Audrey, kelas berapa, sekolah di mana sayang?
2: Kelas 4, sekolah di SD Bampel.
0: Di SD Bampel, iya. Cita-cita Audrey kalau sudah besar mau jadi apa sayang?
2: Suster Biarawati.
0: Oh, Suster Biarawati yang pandai bernyanyi, luar biasa. Kenapa ingin menjadi seorang Suster Biarawati sayang?
2: Pengen saja.
0: Itu dulu juga cita-citanya Kak Winona ya, waktu masih kecil ingin menjadi seorang Suster Biarawati. Oh, luar biasa. Oke, cita-cita yang mulia ya. Oke. Iya, di sebelah Audrey ada siapa nih?
3: Tata.
0: Iya, Tata pun nama panjang. Siapa Tata?
3: Kesia Kristi Inganta Tarigan.
0: Inganta Tarigan. Horas Inganta Tarigan. Iya ya, pasti papa yang ada di distrik lagi stay tune juga nih ya. Oke, Inganta kelas berapa, sekolah di mana?
3: Kelas 5, sekolah di SD Bampel.
0: Oh, sama-sama berarti di SD Bampel ya. Oke, cita-cita Tata?
3: Jadi penyanyi atau dokter gigi?
0: Oh, jadi dokter gigi yang bisa menyanyi ya, dokter penyanyi, dokter gigi penyanyi. Oke, semua cita-cita baik adanya ya, dokter gigi. Kemudian kalau Kakak Brayun dokter apa sayang?
3: Ya, di dokter spesialis anak.
0: Oh, dokter anak, dokter gigi. Kalau Kawinona nanti giginya ompong bisa ke dokter gigi. Kalau Kawinona punya anak nanti ke dokter anak. Kalau Uncle Willy punya anak nanti bawa juga ya ke dokter anak juga ya. Oke, dan kita akan berdoa dengan Suster Biarawati. Oke, luar biasa. Ya, adik-adikku semua pasti tidak sabar lagi ya akan mendengarkan suara mereka yang luar biasa yang diberkati Tuhan ya. Jadi untuk adik-adikku juga yang punya bakat talenta yang luar biasa bisa berkembang bersama dengan program radio kecil. Oh iya, Kak Winona ingat juga ya. Iya, apakah di hari ini ada teman-teman yang berulang tahun tanggal 16 Agustus yang di rumah mungkin? Oke, kalau begitu Kak Winona juga ya mau memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk adik Artwil Vincent Rumasewu yang hari ini berulang tahun. Iya. Oke, juga mungkin teman-teman yang lain ya yang berulang tahun ya. Oke, baiklah, nanti Inganta Tarigan, Audrey dan Kakak Brayun Hau mau akan bernyanyi untuk kita semua. Kita buka dengan lagu Kemerdekaan ya. Kakak Brayun nanti yang main musiknya ya. Oke, nanti kalian sendiri-sendiri juga akan bernyanyi. Kita buka dulu dengan semangat kemerdekaan ya Kakak Brayun ya. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah ya, kita ikuti lagu ya. Audrey dan Inganta juga ya, kita sama-sama mau nyanyi. Karena Kakak Brayun yang pegang ukulelenya, jadi Inganta sama Audrey dipegang benderanya ya, sayang ya. Oke, kita nyanyi sama-sama semua yang ada di rumah ya, Papa dan Mama juga. Oke. 3 2 1.

0: Oke, merdeka. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Tata mana semangat, Tata. Oke. Baik, untuk adik-adikku semua ya, di mana saja kalian berada dan bisa menangkap siaran program radio kecil yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, saatnya nanti kita akan mendengarkan teman-teman kita, Brayun, Audrey, dan juga Tata akan bernyanyi. Baik, lagu pertama akan dibuka dengan, kita akan mendengarkan suara merdu dari Audrey. Audrey akan nyanyi lagu apa sayang?
1: Indonesia Pusaka.
0: Baik, untuk teman-temanku semua yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita dengarkan lagu dari Audrey yang melewat ini.

0: Oke, luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Audrey. Iya. Wow, suaranya merdu sekali ya teman-temanku semua ya. Oke, setelah kita dengarkan Audrey yang membawakannya dengan penuh penghayatan ya, sebagai bentuk rasa cinta kita untuk tanah air Indonesia. Jadi adik-adikku, kita semua punya peran untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Tidak menunggu setelah kita mungkin mencapai cita-cita kita, tetapi sejak kalian masih di bangku sekolah, tinggal bersama papa dan mama, ketika kalian membantu orang tua, itu sudah merupakan peran yang bisa diambil ya. Dan itu menunjukkan bakti kita kepada orang tua dan juga tanah air Indonesia, karena kalian sudah menjadi anak-anak yang berkarakter dengan penuh integritas. Oke, setelah kita dengarkan Audrey, saatnya kita juga akan mendengarkan Tata. Tata akan menyanyikan sebuah lagu. Tata mau nyanyi lagu apa sayang?
1: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Rayuan Pulau Kelapa. Iya, ini lagu waktu Kawinona masih sekolah dasar juga ya, nyanyi lagu Rayuan Pulau Kelapa. Baik, teman-temanku yang ada di rumah juga, papa dan mama, opa dan oma juga ya, kita bernostalgia dengan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa. Silakan.

0: Oke, luar biasa kita beri tepuk tangan. Nah, adik-adikku semua, ketika kalian menyanyikan lagu-lagu nasional yang membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada tanah air Indonesia, apakah kalian juga mengetahui siapa pencipta lagu-lagu tersebut? Kalau Rayuan Pulau Kelapa diciptakan oleh siapa? Ayo, ada yang tahu? Yang di rumah ada yang tahu Rayuan Pulau Kelapa diciptakan oleh siapa? Benar sekali, oleh Ismail Marzuki ya. Dan nama beliau diabadikan menjadi sebuah taman, namanya Taman Ismail Marzuki, yang terletak di Jakarta Pusat ya. Nah, jadi selain kalian menyanyikan lagu-lagu nasional, kita juga perlu mengenang siapakah penciptanya. Kalau lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa? Wah, Rudolf Supratman, betul sekali ya Kakak Brayun ya. Ada pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa, itu siapa yang ciptakan? Kalau teman-teman tahu, yang di rumah juga, itu Kusbini ya. Jadi pemahaman dan pengetahuan kita juga itu akan menumbuhkan rasa cinta kita. Bagaimana dulu para pahlawan kita, mereka berjuang tidak hanya mengangkat senjata, tetapi juga menciptakan lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat nasionalisme. Dan ketika kita mengetahui sejarah tentang hidup mereka, itu akan menginspirasi kita juga melakukan hal yang sama. Kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan juga di era saat ini, di era digital seperti saat ini, juga dengan menciptakan lagu-lagu yang bernuansa cinta tanah air ya, cinta akan Tuhan kita, juga cinta pada budaya. Baik adik-adikku semua, kalau tadi kita sudah mendengarkan suaranya Audrey dan Tata, kita beri tepuk tangan dulu semua. Iya, tepuk tangan. Oke. Sekarang kita juga mau mendengarkan suara merdunya Kakak Brayun. Ini kalau dikumpulkan kita bisa bikin trio ya. Oke. Ya, silakan Kakak Brayun menyanyi lagu apa sayang?
1: Lagu Tanah Papua.
0: Tanah Papua. Oke, rasa cinta kita untuk Tanah Papua. Silakan Kakak.

0: Oke, luar biasa, kita beri tepuk tangan ya. Oke, pasti adik-adikku semua juga di sana ya, yang ada di rumah juga menyenandungkan lagu-lagu yang sudah dinyanyikan oleh teman-teman. Baik, satu lagu lagi ya dari Audrey. Iya, Audrey, nanti yang lagu kedua ini mau nyanyi lagu apa sayang?
1: Tanah Airku Tidak Kulupakan.
0: Oke, Tanah Airku Tidak Kulupakan ya. Lagu ini juga luar biasa ya, mengandung rasa cinta tanah air yang mendalam untuk semua yang mencintai Indonesia. Oke, Kakak Ari, silakan dimainkan soundnya. Teman kita Audrey akan menyanyikan lagu.

Ya, luar biasa nih bintang tamunya Kak Winona di pagi hari ini. Anak-anak yang hebat-hebat dan bertalenta. Baiklah adik-adikku, jangan kemana-mana. Nanti Kak Winona akan kembali sesaat lagi. Mungkin Kakak Ari sudah siapkan lagu untuk kita semua ya. Oke, tetap bersama program Radio Kecil.

0: adik-adikku semua, masih bersama dengan Kak Winona dan juga teman-teman. Ada Kakak Brayun, Audrey, Tata, dan juga Elora. Oke. Nah, adik-adikku, siapa yang bangga menjadi anak Indonesia? Teman-teman di studio bangga jadi anak Indonesia? Suaranya?
1: Bangga.
0: Iya, bangga ya. Iya, kita walaupun berbeda-beda, berbeda suku, agama, ras ya, tapi kita tetap satu seperti moto kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya saudara, teman, sahabat itu ada dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu ada di Pulau Sumatera. Kemudian ada juga ibu kota negara kita di Pulau Jawa, tepatnya di DKI Jakarta. Kemudian juga ada di Kalimantan, di Bali, di Sulawesi ya, di Maluku, dan juga di NTT, dan juga di Papua. Nah, adik-adikku semua, juga khususnya ya bagi teman-teman yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, untuk teman-teman ketahui ya, juga bagi teman-teman yang ada di studio ya, kita patut ikut serta prihatin terhadap keberadaan teman-teman kita yang ada di Pulau Flores ya, yang mengalami bencana alam. Kemarin terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat ya, itu kurang lebih sekian skala Richter, dan itu meluluhlantakkan gedung-gedung. Kemudian juga terjadi gempa itu sehingga ada jalan yang tertutup, tertimbun, bangunan-bangunan yang runtuh ya. Ini menjadi keprihatinan kita bersama sebagai sesama anak Indonesia. Nanti di akhir acara, Kak Winona mau minta kesediaan Kakak Brayun, kita mau berdoa ya untuk teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana alam. Baik, kita mau nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya, akan menimbulkan semangat kita untuk saling mendukung sesama anak Indonesia. Tetapi juga ketika kita mengalami bencana, mari kita juga mendukung untuk kepedulian yang sama. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo, sambil dikibarkan benderanya, Tata. Ya. Ya. Satu. Iya, agak naik sedikit ya. Oh, iya, sudah. Oke, satu, dua, tiga.

Ya. Iya, sekali lagi sepertinya Tata ini kurang semangat ya, suaranya tidak keluar. Elora juga. Oke, Audrey juga suaranya ya. Semuanya harus semangat ya. Ya, Kakak Brayun ya. Oke, bila dulu ruangan ini harus menggema ya. Oke. Sekali lagi ya, juga teman-teman yang ada di rumah ya, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua suaranya harus terdengar ya. 1, 2, 3.

0: Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Nah, adik-adikku semua, kembali lagi sebagai sesama anak Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita patut bersyukur bahwa kita semua hidup dan tinggal dalam kedamaian, terutama kita yang ada di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ya, kita mau berdoa bagi teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana alam, ya. Sebagai sesama anak Indonesia, mari kita saling mendoakan pemerintah kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena seperti dalam Yeremia 29 ayat 7, sebagai warga negara yang baik, kita harus berdoa bagi pemerintah kita. Berdoalah bagi kesejahteraan kotamu. Jadi ketika kita diberikan pemerintahan yang baik, takut akan Tuhan, ya, sehingga setiap kebijakan dari pemerintah kita berdasarkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, ya, kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, tentunya semua berasal dari Tuhan. Ketika kita berdoa bagi pemerintah kita untuk kesejahteraan kota, maka kita pun juga menjadi sejahtera. Dan Kakak Brayun akan berdoa ya untuk pemerintah kita dan juga teman-teman yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur yang mengalami peristiwa bencana alam ya. Oke, untuk teman-temanku semua di rumah, kita berdoa bersama-sama yang di studio juga ya. Kita mau berdoa. Silakan Kakak Brayun.
1: Ya, baik mereka Kak Winos, teman-teman kalian, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang ada di NTT serta teman kita. Selamat pagi Tuhan, di pagi hari ini kami berada dengan Kakak Winona serta adik-adik kita. Kiranya di pagi ini bisa menjadi hal yang baik bagi kita. Di hari ini kami ingin berdoa kepada teman-teman kami yang ada di NTT. Kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, supaya mereka bisa bersama-sama lagi dengan kita seperti biasa Tuhan. Berkati Kakak Winona, berkati adik-adik, berkati teman-teman semua yang ada di rumah, papa, mama, kakak, adik-adik. Berikan mereka kesehatan supaya bisa melakukan aktivitas yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.
0: Amin, iya, kita beri tepuk tangan. Iya. Nah, pasti Kak Winona percaya, Kakak Brayun, Audrey, Elora, juga Inganta pasti selalu rajin berdoa, iya kan ya? Oke, kita mau nyanyi lagu pujian satu bisa? Kakak Brayun, kita nyanyi lagu pujian bisa ya? Iya, yang Kakak Brayun sama teman-teman hafal apa lagunya ya? Sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, bahkan bisa menikmati suasana kemerdekaan di bulan Agustus tahun 2026 ini ya. Oke, kita mau nyanyi lagu apa ya, Happy Ya Ya saja ya. Semua bisa, Elora juga bisa. Oke, semua kita nyanyi ya dengan suara yang penuh sukacita. Oke, 1, 2, 3. Iya.

0: dalam. Oke, adik-adikku, kita sudah di penghujung acara program Radio Kecil di kesempatan Minggu pagi hari ini. Tentunya Kak Winona bersama teman-teman dari program Radio Kecil juga mau mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua Selatan, untuk gubernur, wakil gubernur, dan seluruh perangkat OPD, begitu juga dengan wakil, dengan Bupati Merauke, wakil Bupati Merauke, dan seluruh perangkat OPD, BUMN. Semuanya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati pemerintahan yang baik, sehingga rakyat pun jadi lebih sejahtera. Oke, Kak Winona, Brayun, Audrey, Elora, dan juga Ingan Tataringan, kami undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka! Oke, bye-bye!
2: Sampai di sini dulu ya cerita anak inspiratifnya. Sampai ketemu lagi di Radio Kecil edisi mendatang.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.